Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan Maki Bakata, Ewako Makassar.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RR.

Baik, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Dan untuk pagi hari ini masih monitor Pak Marsuki. Apa kabar Pak Marsuki? Jawab dulu salamnya Pak Marsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Bang Ali monitor. Oke deh, terima kasih. Semangat juga Bang Ali pagi hari ini. Apa kabar? Oke, kembali lagi. Ada siapa? Pak Radin di Bantimurung. Selamat pagi Pak Radin. Terima kasih sudah monitor. Pak Ahmad di Kompleks Perum Tamarunang Indah 1 Goa lagi monitor katanya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah monitor pagi hari ini. Dan kita masih bicara tentang Posi Natanai. Posi Natanai ini adalah salah satu orang Bugis bilang ya, pusar tanah atau pusat bumi. Julukan ini mencerminkan bahwa kepercayaan di wilayah tersebut atau kawasan tersebut berada di tempat benteng geografis Indonesia. Dan Posi Natanai ini merupakan tanah yang dikelilingi batu-batu besar berbentuk melingkar yang ada di Sopeng ya, sahabat budaya. Di bagian tengahnya itu terdapat batu besar yang menutupi lubang di dalam tanah. Menurut warga, lubang tersebut itu tidak memiliki dasar dan telah ditutup sejak lama untuk keselamatan. Batu ini juga menjadi penanda titik tengah Indonesia. Warga percaya bahwa lubangnya sangat dalam sehingga ditutup dengan batu besar. Dan sahabat budaya, selain memiliki nilai geografis, desa Umpungeng juga menyimpan situs sejarah penting yaitu situs Megalitikum Garugae. Situs ini terdiri dari bebatuan datar yang tersusun membentuk lingkaran lonjong. Pada salah satu sisi lingkaran terdapat batu menyerupai singasana. Dan di tengahnya itu terdapat satu batu besar yang dipagari besi berwarna merah. Konon, Garugae merupakan tempat pertemuan para raja Bugis di masa lampau untuk bermusyawarah dan mengadakan pelantikan tokoh adat seperti datu, raja, atau kepala pemerintahan tradisional. Informasi yang ada sahabat budaya, Desa Umpungeng juga menawarkan pesona alam yang sejuk dan asri. Terletak di ketinggian antara 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Desa ini diapit oleh pegunungan Meneconang dan Gunung Laposo, menciptakan landscape yang ideal untuk sahabat budaya yang mau ke sana boleh ya. Ini tempat untuk ekowisata dan juga pelestarian budaya. Dari Kota Makassar, sahabat budaya dapat menempuh perjalanan yaitu sejauh 100 km ke arah utara. Sementara dari pusat Kabupaten Sopeng jaraknya hanya sekitar 10 km. Dengan kekayaan sejarah dan keunikan geografisnya, Desa Umpungeng memiliki potensi besar sebagai desa situs budaya. Peran masyarakat dan pemerintah daerah menjadi penting dalam upaya pelestarian agar nilai-nilai sejarah ini dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Untuk itu sahabat budaya, pelestarian situs seperti Posi Natanai dan Garugae tidak hanya memperkuat identitas lokal tetapi juga membuka peluang pengembangan wisata budaya di Sulawesi Selatan.

0: Ya, sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Daerah Sopeng ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Pak Ahmad Yani tahu tempat ini. Ada juga Indah di Sopeng. Nggak tahu keadaan ini. Hai pacelurang, Nabilang. Nabilang densar di gua pacelurang dentene. Kenapa? Anu tuh tidak ditahu kita empat. Nah, bahaya. Nah, siapa lagi bahayanya dengsarro di goa? Oke, okay. Ada yang tahu tentang tempat ini atau adatkah di daerah tak juga punya istilah posi natanai? Karena di Bone katanya juga ada begitu ya. Kita coba cari tahu lagi sahabat budaya yang lain. Ada yang tahu posi natanai? Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dentek nih.
0: Bari Basa saking tidak pernahnya bergabung karena diblokir nomornya. Dihack begitu ya. Aduh, kaget ih. Bunda, kenapa minta uang? Ai, bahasanya bukan begini itu ya. Aduh.
1: Iya. Aduh. Kenapa saya sampai karena kemarin banyak yang teman-teman se-Indonesia kan itu penting-penting ya. Jadi saya banyak kemarin mengirim nomor saya. Jadi sekarang itu untuk sementara dibatasi karena terlalu banyak. Nggak tahu ada 100 mungkin kemarin yang saya kirimi WA saya yang baru ya. Akibat orang yang tidak bertanggung jawab nomor saya di hacker.
0: Iya, oh Bunda get.
1: Langsung itulah dente nih.
0: Yang kasih info pertama itu Kak Vira. Kak Vira kasih info di grup, lalu Ambo menanggapi, Ambo Ruslan menanggapi, terus saya bilang juga Ambo, anu kidul Bu nomornya Bunda itu, bilangin nama sama pendengar. Siapa tahu ada WA dari Bunda Sofi, padahal itu bukan Bunda, di hack itu. Iya, dia juga dapat WA, saya dapat WA yang sama bunyinya meminjam uang. Ih, tak bangka ki. Kapan nak Bunda?
1: Bentiknya dapat juga.
0: Saya dapat Bunda dan saya sudah blokir nomor tak yang itu. Iya. Sudah tidak membuka-bukanya. Pas ada WA itu langsung blokir karena ditahu mi banyak mi kejadian lah. Belajar dari kejadian tuh Bunda. Orang kantor banyak juga begitu. Bahkan di grupnya kami yang grup besar saja dia masuki dah. Langsung diambil alih sama teman-teman yang punya apa? Punya apa ya, dia punya wewenang dalam grup itu, diambil alih, blokir gitu semua nomor tersebut ya. Nomor-nomornya teman di kantor yang juga dihack begitu Bunda, minta uang kirim ke nomor rekening. Iya Bun, jadi bukan hanya
1: Bunda
0: banyak.
1: Padahal saya kan enggak berteman, enggak ada komunikasi dengan WhatsApp.
0: Tidak maksudnya bukan maksudnya ada teman juga pernah dihack begitu Bunda dan masuk di grup.
1: Ini kemarin hari Sabtu kan itu mulanya itu cuma pakai nama dan foto saya.
0: Oh begitu.
1: Iya awalnya.
0: Oh iya.
1: Nama dan foto saya jadi saya kaget. Ada teman ada ganti nomor ya kata saya enggak itu. Coba dibuka di FB. Oh iya saya buka. Akhirnya saya gantilah foto saya. Saya ganti terus di WA ini masih belum diapa-apain. No yang nomor. Ternyata beberapa menit kemudian ternyata nomor saya juga sudah dihacker. Jadi makanya karena teman-teman itu tidak percaya itu kata-katanya kan. Mereka itu pada mengatakan bahwa ini bukan bahasanya Ibu Sofi.
0: Betul.
1: Karena tidak ada apa yang mengucapkan selamat sore. Saya kan tidak biasa begitu selamat sore selalu sebagai seorang Muslim kan. Assalamualaikum. Saya sampai nomornya perempat ini tidak bisa saya input.
0: Oh begitu.
1: Nomornya dentiknya juga tidak bisa saya input karena kemarin itu banyak yang saya ini. Saya kirimi nomor saya bahwa ini gantinya nomor saya yang dihacker. Begitu. Jadi terakhir saya bawa ini ke Dintik ini, saya cari nomornya Dintik ini, tak ketemu ke Perempat untuk sementara dibatasi.
0: Oh begitu. Ya,
1: jadi saya belum bisa kecuali kalau Perempat yang impik ke saya itu baru bisa. Tapi nomor saya kan tidak ada sekarang yang
0: nggak
1: ya
0: ada
1: baru
0: di,
1: saya.
0: Iya, nomornya kami kan Bunda tahu 0811.
1: Ya.
0: 4950.
1: Bisa.
0: Oh, tidak bisa.
1: Untuk sementara tidak bisa karena kemarin saya kan impik ke teman-teman banyak itu. Karena saya pikir semua penting ya. Karena mereka rata-rata kan kirim di Messenger. Ini katanya WA-nya si penipu, kita kerjai, banyak tuh yang kerjai. Akhirnya dibilang, ditanya mau dikirim lewat rekening apa, dikasihlah nomor Dana, kirim aja ke Dana. Itu di RRI itu Mbak April yang di Surabaya, itu udah kerjai juga. Katanya, saya enggak punya nomor Dana, rekening aja, dikirimlah nomor rekening BRI itu. Coba beraninya ya.
0: Beraninya, baru namanya? Namanya kan otomatis bisa terpampang Bunda kalau rekening itu atas nama siapa.
1: Nah itu, iya. Itu ada muncul itu.
0: Namanya Bunda?
1: Bukan, namanya si penipu itu.
0: Oh, namanya penipu.
1: Iya, saya kan bukan pakai rekening BRI. Nah, cuma almarhum itu punya nomor tapi saya sudah tutup itu. Di saya pindah ini kan, pindah bank. Jadi itu, banyak tuh yang kerjai. Ada juga dia minta 1 juta. Ini pura-pura dia jawab, saya tidak punya uang sebanyak itu. Oh ya kalau gitu 500 saja. Sudah itu dia kerjai, dia blokir. Jadi saya blokir juga tapi tidak ini. Jadi saya ke Grafari Telkomsel di blokir secara utuh. Kata di Grafari itu ibu, nomornya ibu ini sudah aman. Saya gantikan nomorku. Saya ganti, saya enggak pakai yang kartu lama, saya enggak pakai lagi. Supaya katanya lebih aman. Terus dibuang aja Bu ini kartunya. Oh iya.
0: Astaga, betul. Jadi orang ada order, si orang cari uang.
1: Iya, awalnya itu sebenarnya di sini ada teman yang dihack, itu terus dia hubungi saya melalui Messenger, katanya WA saya itu dihacker, bla bla bla bla, itu jadi saya buka, berapa menit kemudian nomor WA saya ikut dihacker, jadi saya hubungi teman itu, maunya tadi tidak usah hubungi saya karena nomornya kita itu sudah dihacker. Akhirnya saya ikut menjadi korban.
0: Itu. Begitu.
1: Ya, jadi kalau ada teman ya di hacker nomornya lantas dihubungi untuk semua pendengar enggak usah di itu enggak usah dilayani walaupun teman kita sendiri ya.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: Bunda,
1: kita ikut di hacker juga.
0: Iya, saya makanya kalau sudah di hack itu nomor langsung saya blokir langsung. Saya tidak mau buka-buka blokir langsung, blok langsung.
1: Iya, memang. Tapi kalau cuma kita, kata di Grafari, kalau seseorang yang blokir itu masih ini. Jadi itulah kemarin waktu hari Jumat saya ke Grafari itu sudah diblokir total. Tidak bisa digunakan lagi. Jadi saya coba-coba telepon, nomor yang Anda tuju sudah diblokir. Masyaallah. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir ya. Saya itu sejak ada WA itu nomor saya itu tidak pernah saya ganti, tidak pernah tidak pernah bermasalah, tidak pernah, pokoknya tidak pernah barusan ini.
0: Iya betul. Ya namanya juga mungkin ada jalan lain yang terbaik ya Bunda ya.
1: Iya mudah-mudahan lah. Iya. Semua ini apa ya cobaan semua ini. Saya sampai malam minggu itu enggak malam minggu lalu itu sampai saya berpikir saya enggak bisa tidur. Siapa sih yang tega?
0: Ya banyak lah Bunda orang-orang di luar sana gitu ya, penipu-penipu itu
1: mau cari uang tapi caranya dengan yang tidak halal.
0: Tapi orang semua sudah tahu lah Bunda, tidak ada orang yang bodoh lah sekarang kalau penipu
1: itu. Seperti itu juga yang dikirim ke teman-teman, Bun, kita tidak percaya itu kalau itu bahasanya ibu, kan bahasanya tidak begitu.
0: Iya,
1: gaya bahasanya ibu tidak seperti itu. Itu rata-rata itu menyampaikan ke saya seperti itu. Saya bilang, alhamdulillah kalau memang selama ini saya dipercaya. Karena memang katanya ibu kan selama ini tidak pernah meminta-minta ke kita, tidak pernah minjam.
0: Iya.
1: Ya bersyukur artinya selamat semua, tidak ada yang korban Mbak di sini.
0: Oh alhamdulillah.
1: Iya, selamat semua. Iya.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, Bunda. Iya. Kita bicara Bunda pernah ke Sopeng? Belum pernah. Ke tempatnya
1: pernah,
0: itu.
1: Pernah, pernah ke Sopeng di Lajoa.
0: Lajoa.
1: Itu saya di rumahnya itu Ahmad Janita Sumenur Mina Enur itu kita nginap di situ 2 malam.
0: Oh, begitu.
1: Agak berapa kilometer, 6 kilometer kalau saya tidak salah di pusat Kalong itu. Iya, kalau saya tidak salah 6 kilometer itu di pusat Kalong. Jadi kita salat maghrib di masjidnya itu, di depannya itu, di mana ada kalung
0: itu kan. Oh iya betul, masjidnya megah sekali di situ, masjid agung kayaknya.
1: Iya, iya, masjid agungnya Sopeng. Saya baru sekali itu, dan sini itu Sopeng. Iya, saya kurang ingat berapa bulan lalu, 3 bulan lalu atau 4 bulan lalu.
0: Iya.
1: Ada teman-teman kita bertuju itu ke Sopeng.
0: Iya.
1: Ketemu Uki juga, Uki rumahnya Uki dengan rumahnya Ahmad Janita semua tidak jauh, kita jalan-jalan sampai ke rumahnya Uki.
0: Iya, tapi tidak bergabung, maunya itu kasih informasi, pernah tidak ke titik Indonesia atau titik tengah Indonesia, istilahnya orang Sopeng, pusat
1: ini. Nah, ini orang Sopeng semua.
0: Ada, paling tidak ada jawabannya Dente, ini tidak pernah kak pergi ke sana, tapi pernah kak dengar memang ada di daerah itu Dente nih.
1: Iya.
0: Begitu. Ini acara hiburan Ji Bunda. Enda deh.
1: Uki, Indah. Yang orang Sopeng semua masuk.
0: Iya, Indah di Sopeng juga itu. Indah di Sopeng juga tidak ada kabar-kabar. Nah, biasa bergabung gitu. Tapi Indah tahu nih. Pergi jalan sehat Bunda. Oke lah. Bunda? Halo? Aduh, putus kodong. Oke lah, baik kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Saya mohon maaf putus ya sama Bunda Sofi. Semoga nanti Bunda bisa bergabung kembali. Oke, dan kita coba terima dulu Pak Deng Limpo di Popol Goa. Assalamualaikum Deng Limpo, Bari Bahasa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa.
0: Iya Deng Limpo.
2: Terima kasih Deng Teni.
0: Iya.
2: Jadi saya itu. Saya itu paling dua kali ya saya pernah ke Sopeng.
0: Oh,
2: itu
0: iya.
2: Pun sudah lama karena masih SD SMP.
0: Oh iya.
2: Ya di Pacongkang. Ya itu di Pacongkang. Lewat apa namanya itu kota aja. Lajoa.
0: Lajoa. Oke. Lalu.
2: Iya cuma begini.
0: Iya.
2: Mungkin masing-masing punya dasar tawa. Karena itu bukan hanya Sopeng. Yang dikatakan ada Poci Natanaya.
0: Iya, Poci Natanaya.
2: Poci, Poci itu artinya tengah-tengah pusar.
0: Pusar.
2: Okay. Pusarnya. Jadi
0: Bapak,
2: dua, kalau saya punya pendapat ada dua. Kemungkinan Poci na Butayan juri di Sopeng itu tengah-tengahnya Sopeng, mungkin begitu. Ya, bukan tengah-tengahnya dunia.
0: Tengah-tengahnya itu, Indonesia maksudnya.
2: Ya, okay. Mungkin tengah-tengahnya tahu Kabupaten Sopeng.
0: Oh, yeah, okay.
2: Karena kalau kita ke Bulukumba, Binibira, ada tempat rekreasi juga yang sering dikunjungi, dibilang itu titik nolnya band dunia. Ya, artinya pusarnya dunia. Ya, Poci na Butaya, Poci na UGD kan hasil tau.
0: Iya.
2: Ya, itu. Jadi ini kan bukan hanya satu daerah yang dianggap seperti itu. Ya banyak di Bulukumba juga ada, sering dikunjungi. Itu di titik-titik itu. Bahkan ada juga mengatakan bahwa Poci na Butaya mungkin di Mekah. Di Mekah itu. Jadi itu bisa katakan bahwa dua kemungkinan Poci na Kabupaten Sopeng atau dunia Linoa, toh? Iya itu, tapi itu menarik, nggak apa-apa.
0: Itu julukan orang.
2: Ya itu kan bisa jadi bahan kajian. Ya jadi bapak-bapak ibu yang punya jurusan ke situ, itu bisa menelusuri tuh. Kenapa penduduk masyarakat sana itu katakan bahwa ini Pocina Butaya, Pocina Tanai. Ya itu, jadi menarik juga ini, tidak apa kita angkat seperti ini.
0: Iya betul.
2: Apa?
0: Iya.
2: Jadi hanya mungkin ilmuwan kita perlu telusuri itu setelah dengarkan info kenapa dianggap bahwa ini titik nolnya dunia. Ya titik nolnya
0: Indonesia maksudnya.
2: Indonesia, iya itu iya bisa tiga hal. Pocina Kabupaten Sope, Pocinya Indonesia, atau Pocina dunia. Ya kan semua ada pusarnya itu.
0: Iya.
2: Ya itu perlu dikaji. Kita ini cuma dengar-dengar saja.
0: Iya betul.
2: Ya, jadi bagus juga kalau memang betul itu. Jadi sudah hampir ada beberapa keajaiban dunia yang ada di Sope.
0: Iya betul.
2: Seperti kelelawarnya Tawa. Iya. Tidak ada itu kota-kota di dunia yang banyak galonnya. Karena Mangkasar apa gigi.
0: Iya.
2: Ya, cuma Sope yang ada.
0: Iya,
2: kemudian ada tempat rekreasi juga. Leja di
0: Leja betul Pak. Leja Cipta.
2: Leja. Air panas.
0: Iya betul Pak. Leja Cipta.
2: Iya tahu Pak. Jadi itu Sope itu luar biasa juga. Banyak keajaiban keajaiban. Kalau Ompo?
0: Ompo juga kayaknya di Sope juga Pak.
2: Iya, karena yang saya tahu itu biasa ada kendaraan kita di situ Ompo Laulisu.
0: Iya betul.
2: Ya jadi Ompo pergi pulang di.
0: Iya.
2: Iya,
0: itu. Nah, tahu-tahu pergi dan pulang, pergi
2: iya,
0: dan.
2: Iya, Ompo Laulisu. Iya, pergi pulang di PP ini. Iya,
0: betul Pak, PP.
2: Iya. Ya, oke, Fendik, itu saja bawa pora.
0: Iya,
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum, Dikku. Sehat,
0: ya, sukses. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terputus tadi komunikasi kita dengan Bunda Sofi. Assalamualaikum, Bari Basa. Iya, halo. Iya, halo Bari Basa.
3: Bari Basa, assalamualaikum Tetene.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdul Rahim. Tumben halo? Baru muncul. Iya Pak, Bari Basa.
3: Oh, anu udah ada suara kita di HP ini Tetene.
0: Oh begitu, jadi tidak monitor melalui radio ya Pak ya?
3: Ya langsung aja ya Dentene.
0: Boleh silakan Pak, ya.
3: Iya melalui radio aja.
0: Boleh.
3: Nah, jadi itu Kusina Tanah di Kabupaten Sopeng. Di Desa Umpungan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Jadi sering juga disiarkan di RRI Pro 1 Samarinda. Nah, sering itu saya dengar. Nah, jadi saya bilang, itu kampung saya.
0: Oh iya, Sopeng nah, ya.
3: Kampung saya di Sopeng kan.
0: Oke.
3: Cuma itu, itu kan waktu saya mau ke anu, sekolah di SMA, saya ke situ, di Sopeng.
0: Yeah.
3: Jadi tempat kelahiran saya itu, Dentene di Sopeng, dekat dengan perbatasan Kabupaten Sidrap, Dendre Lapang.
0: Oh,
3: perbatasan gitu. Dengan Kabupaten Sopeng. Nah, itu seperti tadi yang dikemukakan, Ompo, nah itu Ompo kan, permandian Ompo. Permandian di Ompo, kemudian ada permandian air panas Leja, nah itu. Cuma saya tahu semua itu, cuma kalau Pocina Tanah ini pusat titik tengah Indonesia, berada di Desa Umpungan, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, nah itu saya belum pernah kesana Tentene, cuma... Karena waktu saya sekolah di SMA itu hanya di kotanya, di kotanya Kota Sopeng kan?
0: Iya Pak.
3: Kemudian
0: tapi
3: kalau
0: Ompo
3: sama tadi itu permandian air panas Leja saya tahu.
0: Oke. Okay,
3: karena waktunya waktu belum dibangun itu permandian air panas Leja itu penjaganya itu di permandian air panas Leja itu nenek saya yang pertama di situ penjaganya. Jadi mungkin itu dulu saya kemukakan dulu dan tene.
0: Baik, terima kasih Pak ya.
3: Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur, Kaltim. Sudah bergabung pagi hari ini memberikan informasi kepada kita bahwa beliau itu adalah orang Sopeng. Dan kalau ke tempat tersebut yang saya sempat bilang bahwa posisinya Tanai itu belum pernah beliau kunjungi begitu ya. Orang Sopeng belum... Kan Sopeng luas dan TNI, iya tahu luas. Kalau yang ada di Desa Umpungeng di Kecamatan Lalabata ada yang di sana tinggal. Jauh dan TNI dari daerah saya. Siapa yang bilang begitu? Saya. Siapa tahu mungkin ada yang tinggal di Sopeng boleh langsung bergabung. Ya dan TNI memang istilah seperti itu ada di kampungnya kami. Dan itu masyarakat sendiri atau masyarakat di daerah itu yang memberi nama tersebut. Terus kalau dilihat dari sejarahnya ya kurang tahu tahun berapa dan TNI tapi masyarakat di sini hanya tahu bahwa itu adalah pusar tanah. Kenapa mereka bilangnya pusar tanah? Karena mungkin salah satu ini mungkin kemungkinan ya. Tebak-tebakan saja saya. Mungkin karena tempatnya itu ya tadi Pak Delimpo bilang mungkin di tengah tanahnya Sopeng itu atau juga Jono juga tadi bilang mungkin Dentene di Sopeng itu dia adalah salah satu daerah yang memang di tengah-tengah begitu. Makanya dibilang itu kepercayaan orang sana bilangnya posina tanai. Dan kalau menurut orang-orang di sana juga bilang julukan ini mencerminkan kepercayaan bahwa kawasan tersebut itu berada tepat di tengah benteng geografis Indonesia. Tepatnya di Desa Empungeng di Kecamatan Lalabata. Nah ini yang tadi juga sempat dibilang sama Pak Nompo bilang anu Dentene itu harus diselidiki dari mana asal-usul tersebut. Ya mungkin kalau dibilang masyarakat sana percaya seperti itu ya bisa diselidiki begitu ya. Oke, diukur bagaimanakah geografisnya seperti apa? Bujur timur, bujur utara kan ada lintang-lintang begitu. Oke. Baiklah, saya coba terima penelpon kembali. Teleponku putus sih. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahim di Kaltim sudah bergabung. Ada Bunda Sofi juga, Deng Limpo tadi ya. Ada Pak Jono, ada siapa lagi Dentene. Tadi ada Bang Umar, ada Deng Sarro di Goa. Oke, yang lainnya mau menanggapi tentang posisinya Tanai, boleh langsung bergabung. Kita masih punya berapa menit? Tinggal 2 menit Dentene. Oke, 3 menit ya. Oke, baiklah. 0811 400 9250. Sepertinya sudah tidak ada bergabung. Kita harus tuntaskan Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung tadi yang saya sudah sebutkan namanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI.

0: Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya sop saudara adalah makanan khas Sulawesi Selatan dari Kabupaten Pangkep yang diciptakan oleh Haji Abdullah atau Haji Dollahi sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an. Di kota Makassar, sop saudara merupakan khas suku Makassar dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah dengan bahan dasar daging sapi yang biasanya disajikan bersama bahan pelengkap seperti bihun, perkedel, kentang, jeroan sapi, misalnya paru goreng, dan telur rebus. Masakan ini umum dikonsumsi bersama dengan nasi putih dan ikan bolu bandeng bakar.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gotong royong, kata yang sering kita dengar, tapi sudahkah benar-benar kita pahami maknanya? Tahukah kamu, istilah ini berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama-sama. Jadi secara harfiah, gotong royong adalah mengangkat bersama-sama.
4: Gotong royong juga tercermin dalam pemikiran Bung Karno, yang menjadikannya bagian penting dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
3: Tradisi ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali, Minangkabau, dan banyak adat lainnya, gotong royong telah menjadi bagian penting dalam sistem sosial mereka. Warga saling membantu tanpa pamrih. Mereka membantu membangun rumah, memanen padi, atau saat ada hajatan. Semua dilakukan tanpa imbalan, berjalan karena rasa sepenanggungan.
4: Gotong royong bukan sekedar budaya kerja, tapi jantung dari rasa kemanusiaan. Hari ini kita menolong, besok kita yang ditolong.
3: Ini mengingatkan kita pada peribahasa, berat sama dipikul,
4: ringan sama dijinjing.
3: Sayangnya di zaman sekarang semangat ini mulai memudar, masyarakat sibuk sendiri, pintu rumah makin jarang terbuka, bahkan mengenal tetangga pun terasa asing.
4: Padahal, gotong royong bukan cuma soal tenaga, tapi tentang empati, kebersamaan, dan rasa peduli.
3: Karena sejatinya,
4: kita tidak akan pernah kuat sendiri.
5: Mari lestarikan kembali semangat gotong royong, karena bangsa ini berdiri bukan oleh satu tangan, tapi

0: Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
1: Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batam Albergodi mana saja berada menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tentunya juga saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua sesaat lagi di acara Mozaik Budaya, dan akan hadir tentang rasa yang menyimpan makna bersama nanti adik-adik UNM Sastra yang akan menghadirkan informasinya untuk kita semua. Kita dengarkan kembali kelong berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, saya Suci akan mengajak Anda menyusuri jejak budaya kuliner yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menyimpan makna-makna kehidupan. Di tanah Bugis dan Makassar, setiap suapan kudapan bukan sekedar soal rasa, ada nilai, filosofi, bahkan doa yang diam-diam hadir dalam pilihan bahan-bahannya. Siapkan telinga dan hati Anda, karena setiap rasa membawa pesan.

mulai dari barongko, kudapan manis dan lembut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Bugis. Terbuat dari pisang matang yang dihaluskan, lalu dicampur telur, santan, dan gula, dibungkus daun pisang, dan dikukus. Bukan sembarang pisang yang digunakan. Biasanya adalah pisang yang hampir terlalu matang dan kulitnya pun sudah mulai berbintik. Tapi disitulah maknanya. Dalam budaya Bugis, ini melambangkan keikhlasan, bahwa sesuatu yang dianggap tak berguna masih bisa diolah menjadi sesuatu yang manis, asal dilakukan dengan niat dan hati yang baik. Daun pisang sebagai pembungkusnya pun punya arti. Daun pisang adalah lambang kesederhanaan, sekaligus pengingat bahwa alam punya cara sendiri untuk

masih tentang pisang, mari kita beralih ke pisang epe. Pisang ini dibakar lalu ditekan hingga pipih, disiram dengan cairan gula merah. Mungkin terdengar sederhana, tapi proses menekan pisang setelah dibakar itu menyimpan makna mendalam. Dalam filosofi lokal, ini menggambarkan bahwa dalam tekanan dan panas kehidupan, kita bisa tetap manis dan lembut jika kita sabar dan lapang hati. Gula merahnya melambangkan kasih, penghibur dari rasa getir. Kudapan ini biasa disajikan malam hari di Pantai Losari, di tengah obrolan dan tawa. Sebuah pengingat bahwa hidup tak selalu mudah, tapi bisa selalu dinikmati.

Lanjut ke songkolo bagadang. Hidangan malam dari beras hitam yang dikukus disajikan dengan serundeng kelapa, telur, atau ikan asin. Mengapa menggunakan beras hitam? Karena ia tahan lama, tidak cepat basi, dan memberi energi. Ini bukan soal rasa saja, tapi juga soal ketahanan. Sebuah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Makassar. Kata begadang bukan sekedar tentang begadang, tapi tentang kesiapan berjaga, siap mengawal amanah, dan tahan menghadapi malam-malam panjang kehidupan. Songkolo adalah hidangan yang menemani percakapan penting, rapat malam, bahkan dalam ritual adat. Bukan hanya mengisi tenaga, songkolo juga menghidupkan cerita yang terus diwariskan dari satu

favoritnya Lalu Butong. Kombinasi pisang kukus dan saus santan yang manis biasanya muncul saat bulan Ramadan. Santan jadi bahan utama dan dalam tradisi Bugis, santan adalah simbol kasih yang menyatukan. Sifat santan yang lembut, gurih, dan menyelimuti setiap bahan dalam masakan mencerminkan sifat ibu yang menenangkan, menyatukan, dan memelihara. Lalu Butong adalah suguhan cinta, dihidangkan saat berbuka sebagai ungkapan sayang untuk keluarga. Pisangnya lembut, kuahnya manis, seperti harapan akan hidup yang penuh rahmat.

Daftar kudapan dengan dange, kudapan dari sagu yang dibakar dalam cetakan besi tradisional. Sagu, tanaman lokal yang tumbuh liar tapi kaya manfaat, melambangkan kemandirian dan ketahanan pangan. Masyarakat Bugis mengenalnya sebagai bahan yang bisa diandalkan saat padi tak tersedia. Bukti bahwa hidup selalu punya alternatif jika kita mau bertahan dan berusaha. Dange disajikan di saat sederhana, tapi menyimpan nilai luar biasa. Bahwa hidup tak selalu harus bergantung pada hal yang mewah.

sahabat budaya, dari barongko sampai dange, dari pisang sampai sagu, kita telah mencicipi rasa-rasa yang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyadarkan bahwa bahan makanan bukan sekedar isi piring, tapi juga cerminan cara pandang hidup masyarakat. Bahwa kudapan bisa jadi cermin budaya dan filosofi bisa disampaikan lewat sepotong makanan hangat. Semoga hari ini kita tidak hanya kenyang oleh cerita, tapi juga tercerahkan oleh maknanya. Saya Suci, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah bersama kami dalam Mozaik Budaya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mbak Jimmy, Saribata Malam Berikut di mana saja berada. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita. Di pagi hari ini saya Anti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, sebentar ada rekan saya Richard yang akan temani dari pukul 10 hingga pukul 15 sore nanti. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi jelang siang. Salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sari Batang Malabiriku. Dimanapun berada, senang sekali Bung Richard kembali hadir di Alo Minggu ya. Tanggal 30 Agustus 2026. Dan tentunya kita akan bersama sampai jam 2 siang nanti. Sekarang program musik dan informasi, nanti ada informasi-informasi akan Bung Richard hadirkan di ruang dengar sahabat budaya. Dan juga untuk umat Kristiani dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan beribadah ya. Umat-umat Kristiani, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung Bung Richard hadirkan dulu informasi pertama tentang budaya dari RRI.id Banyumas. Sungai Serayu tak lagi sekedar menjadi aliran air di Banyumas, melainkan panggung bagi ikrar ekologis dan penyatuan seni budaya lintas benua. Melalui inisiasi Rianto Dance Studio, Bisik Serayu Festival 2006 kembali akan digelar untuk ketiga kalinya tanggal 29 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Berpusat di tepi Sungai Serayu, tepatnya di Joglo Gayatri, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Daya tarik dan highlight yang paling memikat dari festival tahun ini terletak pada rangkaian prosesi Mantan Getek atau pertunjukan berbasis air. Ini bukan sekedar hiburan visual, melainkan sebuah lagu spiritual dan kosmologi Banyumasan yang memvisualisasikan pernikahan suci antara manusia dengan Sungai Serayu. Nah, sahabat budaya sebagai penyelenggara, harapannya perhelatan ini tidak berhenti sebagai agenda tahunan semata, melainkan menjadi pemantik kesadaran masyarakat untuk memelihara ekosistem budaya dan alam Sungai Serayu demi keberlanjutan peradaban di masa depan. Nanti kita lanjut lagi di karya budaya berikutnya, jangan kemana-mana.

0: habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Tisumo dulu, Cis. Aduh, tumpah lagi. Tabe-tabe, tisu tak dulu sebelah situ. Aduh, panasnya kodong, sampai keringetan gini, Mak. Gimana lagi nih tisuku deh? Aduh, panas.
1: Panas ya? Itu adalah salah satu dampak penggunaan tisu yang berlebihan. Tahu nggak, tisu yang kamu gunakan terbuat dari kayu. Satu pohon yang berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara, satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Dengan banyaknya tisu yang kamu pakai, maka banyak pula pohon yang akan ditebang. Dan panas yang kamu rasakan adalah dampak dari pemanasan global karena rusaknya hutan.
2: Minimalisir penggunaan tisu atau gunakan bahan daur ulang atau sapu tangan.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya masih menghadirkan informasi budaya dari rri.co.id Makassar. Beragam tradisi masyarakat di dunia tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual, sosial, hingga identitas budaya suatu komunitas. Dilansir dari ICH, UNESCO.org, sejumlah tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun melalui ritual, praktik langsung, hubungan guru dan murid, hingga keterlibatan masyarakat. Berikut ini adalah tradisi unik yang memiliki nilai budaya dan pengetahuan yang begitu kuat. Kita ke India, di sana ada Kumbh Mela. Atau festival kendi suci merupakan salah satu pertemuan besar umat Hindu. Tradisi Kumbh Mela ya, ini diikuti jutaan peziarah yang datang untuk mandi atau berendam di sungai suci. Para penganutnya meyakini bahwa mandi di sungai Gangga dapat membebaskan seorang dari dosa dan siklus kelahiran serta kematian. Kumbh Mela digelar secara bergantian di Allahabad, Haridwar, Ujjain dan Nasik. Pesertanya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pertapa, orang suci, sadhu, kalvasi, hingga pengunjung. Tradisi Kumbh Mela di India ini tidak hanya berkaitan dengan ritual keagamaan, tapi juga mencakup pengetahuan astronomi, astrologi, spiritualitas, dan juga berbagai praktik sosial dan budaya. Pengetahuan mengenai Kumbh Mela ini diwariskan melalui manuskrip keagamaan, tradisi lisan, catatan perjalanan, hingga hubungan guru dan murid di ashram dan juga ahada. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: sahabat budaya dimanapun berada, kita cukupkan kebersamaan kita ya. Siang ini di program musik dan informasi. Terima kasih banyak untuk semua sahabat budaya yang masih terus setia bersama Perompak TRI Makassar. Dan sekarang kita mau hadirkan dulu ini ada info kabarana untuk membawa kita ke program Teras UMKM. Oke.
1: Kabarana Pro 4.
0: Sahabat budaya Sasando. Sasando adalah alat musik petik tradisional khas masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Instrumen berjenis kardofon ini sangat unik karena bagian utamanya berupa tabung bambu panjang tempat meregangnya senar yang kemudian diletakkan di dalam wadah berbentuk setengah bola berbahan anyaman daun lontar atau haik. Wadah daun lontar sendiri berfungsi sebagai resonator alami yang memantulkan dan memperkuat getaran petikan senar, menghasilkan suara gemericik indah yang menyerupai perpaduan harpa, gitar, dan kecapi. Selanjutnya hadir program Teras UMKM.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Teras UMKM. Teras UMKM hari ini kita akan membahas tentang koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi milik warga dan juga untuk maju bersama. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Wildan Nur SE, Fungsional Pengawas Koperasi, dan alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kita Pak Wildan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wildan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabar Pak?
3: Alhamdulillah baik Pak.
2: Baik. Nah, ya. Kali ini kita berbicara tentang koperasi Merah Putih ya. Tapi di tingkat kelurahan, dan tentu ini juga nanti bisa menjadi informasi kepada masyarakat seperti apa sih sebenarnya nanti koperasi Merah Putih ke depannya ini. Nah, mungkin ada sedikit dulu pengantar ini Pak Wildan selaku pengawas bagian koperasi, tentu juga kita kaitkan mungkin kan ini kan koperasi Merah Putih belum sepenuhnya berjalan di tengah masyarakat ya, artinya masih kita memberikan gambaran nanti ke depannya seperti apa. Nah, sejauh ini kan selama ini menjadi pengawas di bidang koperasi, tentu banyak sekali koperasi ya yang di Kota Makassar saja ini sudah begitu banyaknya koperasi. Nah, mungkin ada sedikit gambaran dulu ke pendengar kita Pak, seperti apa dulu tugas-tugasnya ini mengawas koperasi ini.
3: Baik, terima kasih Pak. Kami sebagai pengawas koperasi, yeah, tugas utamanya itu ya itu mengawasi dan membina seluruh koperasi yang ada di, khususnya yang ada di Kota Makassar, baik itu koperasi sektor real maupun koperasi simpan pinjam seperti itu. Jadi kami berusaha menjaga agar seluruh koperasi yang beroperasi di khususnya di Kota Makassar ini dapat berjalan sesuai dengan aturan, dapat berjalan transparan dan dapat mensejahterakan anggotanya begitu.
2: Iya. Namun sejalan dengan adanya program Astacita dengan Pak Presiden ini ya, muncullah yang namanya koperasi Merah Putih.
3: Merah Putih.
2: Nah, kalau melihat nanti seperti apa peran daripada koperasi Merah Putih, apa yang membedakan ini dengan koperasi-koperasi yang saat ini sudah terbentuk ini, Pak?
3: Baik. Pertama yang mungkin perlu kita pahami bahwa koperasi Merah Putih ini didirikan bukan karena koperasi yang sudah ada saat ini, koperasi real dan koperasi KSP yang sudah berjalan itu tidak baik. Tapi justru pemerintah memandang bahwa seluruh koperasi yang ada saat ini dan termasuk koperasi Merah Putih yang baru didirikan ini merupakan alat bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya seperti itu Pak.
2: Nah, kalau kita lihat ini kan sementara proses pembangunan infrastrukturnya ya, koperasi Merah Putih ini. Nah, ini kan nanti ada setiap kelurahan ya memiliki koperasi Merah Putih ini, atau memang ada lagi di bawahnya, atau inilah yang paling koperasi yang paling dibawa sekali ya, maksudnya di tingkat kecamatan mungkin ada juga ya kelurahan atau kota atau kabupaten, atau hanya langsung saja dibentuk per kelurahan begitu Pak?
3: Betul. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih memang didirikan di setiap kelurahan saja. Jadi tidak termasuk dengan kecamatan, tidak termasuk dengan kabupaten. Adapun kedepannya mungkin meskipun semuanya masing-masing ada di kelurahan masing-masing, mereka nanti dapat bersinergi, dapat membentuk koperasi yang lebih besar, namanya koperasi sekunder, untuk jika ada apa namanya mungkin usaha yang perlu dikerjasamakan seperti itu Pak.
2: Mungkin dijelaskan dulu ke pendengar kita nih sebenarnya apa sih koperasi Kelurahan Merah Putih itu, dan kira-kira nanti manfaatnya ke masyarakat itu seperti apa?
3: Baik, koperasi Kelurahan Merah Putih itu koperasi yang didorong oleh pemerintah hadir untuk di tengah-tengah masyarakat langsung begitu. Jadi masyarakat bisa langsung mengaksesnya dengan mudah, dan dengan begitu potensi desa itu bisa gampang terdata, bisa langsung kelihatan, bisa langsung diambil tindakan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa yang ada atau kelurahan yang ada di sekitar tersebut melalui koperasi yang ada begitu Pak.
2: Nah, sejauh ini mungkin ada sudah gambaran Kak, mungkin dari sisi pengelolaannya ya, koperasi Merah Putih dengan koperasi yang selama ini sudah ada nih, apa yang kira-kira membedakan ini Pak?
3: Ya, Jadi koperasi Merah Putih sama koperasi pada umumnya yang sudah jalan, pada prinsipnya sama secara badan hukum.
2: Yeah.
3: Cuman sekarang yang agak berbeda yaitu mungkin fokusnya. Fokusnya mungkin ke untuk koperasi Kelurahan Merah Putih ini fokusnya kepada masyarakat. Kepada masyarakat yang ada di akar rumput seperti itu, Pak.
2: Iya. Gitu. Dengan kehadirannya nanti koperasi ini kan masyarakat itu paling tidak ada yang diharapkan ya manfaatnya. Nah, mungkin sedikit memberikan gambaran kira-kira seperti apa manfaat materi dan non materi yang nanti akan didapatkan masyarakat ketika sudah ada koperasi Merah Putih ini, Pak.
3: Baik.
2: Kelurahan. Iya.
3: Jika selama ini mungkin masyarakat hanya melihat manfaat koperasi itu dari segi materi. Dari segi materi itu mungkin sudah sering sekali kita dengar, misalnya kita akan mendapatkan hasil usaha, kita akan mendapatkan harga yang murah dan stabil, dan kita juga akan dapat mendapatkan jaringan tersendiri nantinya. Jadi koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi wadah nanti untuk bertemunya para misalnya orang-orang yang memiliki keahlian dengan orang yang memiliki modal, orang-orang masyarakat umum yang selama ini tidak kenal akhirnya bisa jadi kenal. Itu salah satu manfaatnya, termasuk manfaat yang non materi tadi. Selain itu kita juga sebagai yang namanya manusia yang berjiwa sosial, kita juga memiliki yang namanya rasa tanggung jawab kepada sesama kita. Nah, dengan berkooperasi kita saling membantu, saling meringankan dengan tanpa harus kita total dengan kemampuan diri kita sendiri, karena banyak orang yang akan membantu kita seperti itu, Pak.
2: Ya, seperti itu dari penjelasannya tadi Pak Wildan terkait dengan manfaatnya secara non materi dan materi itu sendiri ya. Artinya ini menjadi angin segar juga bagi pelaku UMKM ya.
3: Betul.
2: Artinya nanti ketika sudah ada koperasi Merah Putih tentu bisa mendapatkan manfaat tadi itu secara materi, kebutuhan lebih terjangkau dan juga harga mungkin pastinya ya, Pak ya.
3: Gitu.
2: Jadi yang selama ini kan terjadi di tengah masyarakat, banyak kerisauan yang terjadi nih Pak, khususnya masyarakat-masyarakat di daerah yang mungkin belum terlalu banyak mengakses informasi, apalagi mungkin banyakkan mengakses di media sosial terkait dengan kehadiran koperasi Merah Putih ini. Ada anggapan di tengah-tengah masyarakat ketika nanti ada koperasi Merah Putih ini, dia merasa kayak ada nanti kompetisi, ada nanti persaingan, karena bilang biasanya pelaku-pelaku UMKM itu pasti harganya lebih murah, orang pasti lebih senang belanja di sana daripada di jualan kita. Nah, itu bagaimana nanti peran koperasi Merah Putih sebenarnya ini, Pak?
3: Baik. Jadi ada mungkin yang perlu sedikit diluruskan mungkin dari anggapan mungkin secara masyarakat luas, karena mungkin belum informasinya belum sampai. Pada dasarnya koperasi Merah Putih itu didirikan itu bukan untuk bersaing dengan koperasi yang sudah dengan UKM ya, dengan UKM yang berjalan di atau yang ada di sekitarnya. Tapi lebih dari itu, koperasi Merah Putih nanti akan bersanding, akan bermitra dengan para pelaku UMKM agar dapat maju bersama-sama. Salah satu contoh, pelaku UMKM dapat memanfaatkan koperasi untuk menjual produk yang dimiliki melalui koperasi. Koperasi tidak hanya menempatkan produknya di koperasinya saja, tapi juga dapat meneruskan lagi produk itu ke tempat yang lebih jauh dengan nanti dengan adanya digitalisasi nanti itu, sampai ke pasar-pasar yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di sekitar kelurahan itu saja begitu, Pak.
2: Iya. Nah, sejauh ini di Makassar, Pak, apakah sudah mulai ini terbentuk ini ya koperasi Merah Putih ini di tingkat kelurahan ini atau bagaimana?
3: Kalau di Makassar kita alhamdulillah kita sudah
2: ada, ya?
3: Terbentuk 153 secara legal, sudah ada aktenya segala macam. Tapi kita sekarang terus terang kita masih berproses.
2: Masih proses.
3: Istilahnya kita ini masih masih bayi, masih belajar, masih perlu memahami diri kita sendiri dulu untuk potensi, memahami potensi kita di kelurahan untuk bisa maju nantinya, begitu Pak.
2: Iya. Dan nantinya ini yang akan mengelola koperasi Merah Putih ini apakah dari dinas koperasi sendiri atau memang nanti ada memang semacam petugas khusus yang direkrut gitu untuk menjalankan koperasi ini?
3: Iya. Karena namanya koperasi Kelurahan Merah Putih itu milik warga kelurahan. Jadi yang pasti pemerintah akan mengutamakan warga kelurahan tersebut. Termasuk selama ini kita sering mendengar bahwa nantinya para pekerja atau karyawan yang bekerja di koperasi Merah Putih itu adalah masyarakat setempat, begitu. Jadi dengan adanya lapangan kerja tersebut akan membuat masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat bergabung di koperasi Merah Putih tersebut.
2: Kan biasanya kita dengar bahwa koperasi Merah Putih itu khususnya di kelurahan itu memang dari milik warga, kemudian dari warga, kemudian untuk warga. Mungkin bisa dijelaskan ini, kemudian nanti di pangkal ujungnya itu maju bersama.
3: Baik. Kalau koperasi milik warga itu sebenarnya bukan cuma slogan, tapi itu sebuah semangat, sebuah rasa memiliki, dari sebuah kebanggaan, sebuah harga diri dari masyarakat kelurahan, bahwa yang namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih itu di belakangnya ada nama kelurahan. Namanya warga kelurahan. Jadi orang masyarakat tersebut jika merasa memiliki koperasi tersebut, maka mereka akan berusaha untuk menjaganya, berusaha untuk bergabung di dalamnya dan mengembangkan koperasi tersebut. Nah, adapun untuk warga, setelah proses tadi itu bergabung dengan koperasi, maka mereka seluruh warga akan bekerja sama, baik melalui kerja sama saling bertukar pikiran maupun bekerja sama dalam hal permodalan, dan akhirnya untuk dapat menjalankan usaha itu secara bersama-sama yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat setempat sebagai pemilik koperasi Kelurahan Merah Putih tersebut, Pak, gitu. Dan akhirnya yang dituju tentunya yaitu kemajuan secara bersama-sama. Jadi diharapkan tidak ada lagi warga masyarakat yang ketinggalan, gitu. Jadi semuanya maju secara bersama-sama.
2: Nah, kalau ini kan masih dalam proses ya, masih dalam proses bagaimana menuju nanti bisa terwujudnya namanya Koperasi Merah Putih Kelurahan ini. Kira-kira nih tantangan awal yang saat ini dirasakan nih, khususnya dari dinas koperasi sendiri dengan adanya program pemerintah ini membentuk Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan ini, apa yang paling menjadi tantangan terbesarnya nih Pak?
3: Baik, yang selama ini kami alami ada beberapa tantangan yang cukup cukup besar ya mungkin ya. Ya mungkin termasuk yang mungkin sering kita dengar itu masalah ketersediaan lahan untuk kantor koperasi, gerai-gerainya segala macam gitu. Tapi seperti yang kita juga dengar dari informasi yang beredar sekarang ini bahwa untuk tahun ini mungkin semuanya diusahakan dulu sesuai dengan kondisi ideal yang ada. Jadi memang yang jika ada lahan yang sesuai itu yang dibangunkan dulu. Dan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih yang tidak memiliki lahan, insya Allah nanti kedepannya akan dicarikan solusi yang tepat. Misalnya tidak harus luasnya seluas yang diminta sekarang, tapi dibuat mungkin bangunan misalnya vertikal segala macam gitu Pak. Nanti kita tunggu lagi bagaimana keputusan dari pemerintah pusat seperti Pak. Terus yang kedua, namanya Koperasi Merah Putih masih baru. Salah satu tantangannya itu adalah keanggotaan Pak. Anggotanya masih
2: sedikit,
3: sangat sedikit begitu Pak. Sangat sedikit. Ada yang sudah banyak, yang puluhan sampai ratusan ada Pak, tapi ada juga yang masih sedikit. Ya ini mungkin bukan karena masyarakat itu tidak suka atau benci sama koperasi ya. Hmm. Tapi mungkin bisa saja karena masyarakat itu belum apa namanya, belum tersosialisasi dengan baik. Hmm. Bagaimana yeah. apa manfaatnya koperasi, bagaimana cara agar bisa bergabung dengan koperasi. Hmm. Ya, seperti itu Pak. Makanya kita di pemerintah sebagai khususnya di Dinas Koperasi dan UKM, kita secara rutin akan selalu memperkenalkan Koperasi Merah Putih ini mm-hmm. kepada masyarakat supaya masyarakat luas tahu, termasuk juga dengan bermitra dengan mm-hmm. RRI. Yeah. Nah, kami mm-hmm. juga ucapkan sangat terima kasih karena RRI itu telah membantu kita untuk memperluas informasi ini kepada masyarakat luas begitu Pak.
2: Iya baik Pak Widan, menarik sekali sebenarnya banyak hal yang masih kami ingin ulik terkait dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Namun sebelumnya kita break sejenak, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Intan.
0: Pagi, Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih.
1: Koperasi? Saya udah capek dengar janji, Bu. Semua cuma manis di awal.
0: Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji, Pak Rudi. Di koperasi ini, semua warga punya suara, punya hak, dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar. Dan saling gotong royong.
2: Koperasi Desa Merah Putih. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat.
3: Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
4: Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan terkait dengan bagaimana apa itu koperasi Kelurahan Merah Putih, kemudian manfaatnya, terus pembedanya dengan koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain, sudah banyak hal dijelaskan. Tentu terkait dengan tantangannya tadi nih Pak Wildan, berkaitan dengan penyebab-penyebab dari tantangan itu, termasuk tadi bagaimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, kemudian kepercayaan juga masyarakat masih perlu dibangun dan manfaatnya juga belum dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira ini apa solusinya untuk supaya tantangan ini bisa paling tidak nanti bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini, Pak?
5: Baik, memang tantangan berat kita dengan adanya Koperasi Merah Putih ini memang karena masyarakat yang bisa dibilang masih menunggu. Artinya mereka itu masih mungkin belum ada alasan yang kuat untuk mereka masuk ke sebagai anggota Koperasi Merah Putih itu. Nah, itulah tugas dari kita, termasuk di dinas, termasuk teman-teman di inkubator koperasi, bagaimana kita mendorong para pengurus yang sudah ada sekarang agar dapat menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa Koperasi Merah Putih itu benar-benar ada dan sudah beroperasi. Karena di Makassar sendiri kita sudah lumayan banyak, Pak, yang sudah punya gerai sekitar 29 itu mereka sudah beroperasi. Jadi untuk meyakinkan masyarakat itu, kita tidak harus memberikan contoh yang besar gitu, keberhasilan besar, tapi dengan contoh yang kecil pun sebenarnya kita sudah bisa untuk meyakinkan masyarakat, asal kita terus-terus mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya tujuan utama dari didirikannya Koperasi Merah Putih tersebut, begitu.
4: Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih Kelurahan ini dari warga, milik warga dan untuk warga nih. Nah, ketika misalnya nih warga ingin masuk berpartisipasi di dalam Koperasi Merah Putih ini, apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Pak, yang ingin terlibat langsung di Koperasi Merah Putih itu?
5: Ya, baik. Kalau untuk masuk ke menjadi anggota Koperasi Merah Putih sebenarnya itu sangat mudah. Sangat mudah sekali, karena syarat utamanya kan yang penting kita adalah warga kelurahan setempat. Kita sudah berusia yang istilahnya sudah dewasa, sudah bisa melakukan tindakan hukum. Terus tentunya kita bersedia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga di Koperasi Merah Putih yang ada, dan tentunya kita melaksanakan kewajiban di awal kita seperti tadi, seperti simpanan pokok, menyelesaikan simpanan pokok dan juga simpanan wajib, seperti itu, Pak.
4: Mungkin perlu juga dijelaskan ke pendengar ini, Pak Wildan, ya, terkait dengan ekosistem ekonominya di Merah Putih nanti ini, Koperasi Merah Putih Kelurahan ini seperti apa mengenai sistemnya.
5: Baik. Yang namanya ekosistem kan berarti jaringan yang saling mempengaruhi begitu Pak.
4: Iya, iya.
5: Jadi di Koperasi Merah Putih itu ada beberapa istilahnya beberapa pihak yang saling terhubung.
4: Yeah.
5: Mereka juga saling membutuhkan. Yeah. Seperti koperasi sendiri, ada juga namanya UKM, ada masyarakat sekitar, termasuk juga dengan pemerintah gitu Pak. Jadi dengan terbentuknya ekosistem ini maka diharapkan nantinya Koperasi Merah Putih dapat lebih memanfaatkan potensi yang ada di kelurahan tersebut untuk agar dapat mesejahterakan para masyarakat yang ada di kelurahan tersebut begitu.
4: Mungkin ada analogi-analogi dari sisi perputarannya keluar masuknya keuangan ini nanti dibandingkan koperasi yang sekarang dengan koperasi di Merah Putih nanti ini Pak.
5: Baik. Salah satu yang mungkin kita bisa bandingkan dengan koperasi Merah Putih ini dengan badan usaha mungkin ya, badan usaha yang lain itu bahwa kalau untuk koperasi itu kan jelasnya kan dananya semuanya dari masyarakat, digunakan untuk masyarakat dan manfaatnya kembali ke masyarakat. Beda dengan yang namanya usaha pribadi itu dananya itu akan langsung mengalir kepada pemilik usaha tersebut. Apalagi di kelurahan-kelurahan, apalagi di Kota Makassar ini kan banyak retail-retail besar yang tentu pemiliknya itu ada di ibu kota. Jadi kalau misalnya masyarakat Koperasi Merah Putih belum berjalan dengan baik, maka banyak pengeluaran dari masyarakat tersebut ke retail-retail. Meskipun kita tidak benci retail, tapi pasti retail itu punya manfaat sendiri ya. Akan lari ke retail dan tentunya dananya akan lari ke pusat. Jadi dananya tidak akan berputar di kelurahan tersebut. Begitu Pak.
4: Iya, iya, iya. Mungkin ada sedikit contoh nih produk misalnya ketika memang sudah ada Koperasi Merah Putih nanti, taruhlah paling nyata saat ini misalnya kebutuhan emak-emak sekarang ini berkaitan dengan minyak, mungkin ada perbandingan kan, pasti kalau Koperasi Merah Putih ini pasti harganya lebih dibawa dengan harga pasaran sekarang ini, ataukah mungkin beras atau minyak, tapi paling sering ini kan minyak yang diperlukan oleh masyarakat. Nah seperti apa nanti jalur maklarnya ini, alur misalnya produk-produk dengan Koperasi Merah Putih ini Pak?
5: Kalau selain memasarkan produk yang disubsidi oleh pemerintah, Koperasi Kelurahan Merah Putih juga nantinya akan menjual produk-produk yang di luar subsidi. Nah, kita contohkan bagaimana pengaruh dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dengan perubahan harga. Nah, kita bisa kasih contoh misalnya minyak goreng.
4: Iya, minyak goreng yang paling.
5: Selama ini minyak goreng itu mahal karena rantai pasoknya yang panjang dan mahal. Jadi terlalu banyak yang namanya pihak yang terlibat sejak awal. Misalnya kita kasih contoh di perkebunan sawit, seorang petani kecil mereka akan menjual hasil sawitnya itu kepada tengkulak. Tengkulak, kenapa mereka menjual? Karena mereka kadang-kadang butuh uang
4: cepat.
5: Nah, mereka akan pasti dibeli dengan dari tengkulak itu dengan yang
4: murah.
5: Nah, dari tengkulak itu akan naiknya ke tengkulak besar. Jadi mereka akan mengumpulkan dari desa-desa, berbagai desa. Nah, dikumpulkan dan lalu ada yang dibuat lama keluarnya atau ditimbun dan dijalankan juga, pastinya mereka akan mencari yang namanya margin.
4: Margin.
5: Dan setelah itu kan mereka akan memasukkan ke pabrik
4: sawit.
5: Kelapa sawit. Kalau swasta, nah di pabrik kelapa sawit itu juga nantinya harga dari barang tadi itu akan naik lagi karena ya pasti namanya produsen itu kan pasti akan membutuhkan biaya produksi, ada biaya produksinya dan juga mereka membutuhkan yang namanya margin atau keuntungan begitu Pak. Nah, belum lagi setelah keluar dari pabrik. Mereka akan lari lagi ke yang namanya agen besar. Agen besar pasti kan terima harga yang naik lagi ini.
4: Yeah.
5: Agen besar itu tidak berhenti di situ, ada lagi namanya sub-agen.
4: Hmm.
5: Terus ada terakhir itu ke biasanya ke grosir-grosir di pasar begitu.
4: Itu pun berlapis-lapis lagi.
5: Berlapis-lapis. Dan itu nanti akhirnya sampai ke masyarakat di rumah ibu-ibu, di rumah masyarakat di kelurahan itu dengan harga yang sangat mahal karena panjang dan mahalnya itu.
4: Nah, melalui proses panjang itu Pak ya?
5: Betul.
4: Nah kalau merah putih itu seperti apa nanti sistemnya?
5: Dengan adanya merah putih dikonsepkan nanti jalur yang panjang tadi itu dan mahal tersebut itu akan dipangkas. Jadi nantinya seperti petani sawit itu akan menjual langsung kepada koperasi. Kepada koperasi, tidak langsung ke tengkulak lagi. Kalau misalnya ke tengkulak, mereka akan tidak punya
4: daya saing,
5: tidak harga. Punya
4: pokoknya berapa saja ditentukan oleh tengkulak, itulah harganya.
5: Dia harus mengikuti apa yang diinginkan oleh tengkulak. Nah, kalau mereka menjual kepada koperasi ini kan pasti diawasi, terutama
4: ada pemerintah. Ada standar harganya.
5: Jadi mereka petani akan menerima hasil penjualan dengan harga yang layak begitu. Jadi tidak merugikan petani dan lalu masuk ke koperasi merah putih. Nah, koperasi merah putih ini bisa bertindak sebagai pengumpulnya, bisa juga menjadi produsennya, nah, bisa juga sebagai distributornya nanti.
4: Wah, jadi langsung dipangkas tadi itu ya?
5: Betul, jadi ada beberapa langkah yang dipangkas, Pak. Kalau nggak salah 4 atau 5, 5 tahapan itu dipangkas sehingga harganya lebih murah. Begitu, Pak. Dan sekarang ini sudah ada itu koperasi, Pak, di mana itu, di Sumatera, kalau tidak salah, Sumatera di Musi Banyuasin kalau tidak salah, sudah memiliki namanya pabrik untuk pengolahan CPO. Jadi mereka itu sudah punya pabrik sendiri, koperasi ini, Pak, mengolah untuk mengolah CPO sendiri. Jadi diharapkan nanti itu menjadi salah satu nanti jalur-jalur bagaimana nanti minyak itu akan itu lebih murah. Karena
4: kualitas bagus.
5: Ya, karena kualitas dengan kualitas bagus, karena jaringan yang artinya sesama kerjasama dengan koperasi sehingga nanti sampai ke tangan konsumen akan diperoleh dengan harga yang insya Allah relatif lebih murah dan tentunya lebih bersaing begitu, Pak.
4: Wah, ini menjadi angin segar ya bagi masyarakat dengan adanya koperasi merah putih ini, nanti paling tidak harga tentunya lebih murah karena melalui rantai pasok yang tentunya lebih pendek ya.
5: Betul, Pak.
4: Dan adil. Nah, apalagi petani ini juga akan merasa tidak kesusahan lagi untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya. Karena sudah ada koperasi merah putih tadi ini yang bertindak sebagai pengumpul atau pengelola. Jadi petani lagi tidak bingung. Tidak berhubungan lagi dengan tengkulak.
5: Insyaallah.
4: Tidak adanya kepastian harga juga kan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Karena kasihan juga teman-teman masyarakat petani itu, Pak, sudah berusaha dengan susah payah memelihara sawitnya, tapi ketika dia pasarkan tidak seimbang.
5: Betul.
4: Tidak adil.
5: Tidak
4: dalam
5: adil
4: hal harga yang didapatkan dengan proses produksinya itu. Nah, kemudian dari alur hilir ke hulur ini logistiknya tentu berbeda ya dengan koperasi yang biasanya. Tapi kalau koperasi merah putih itu nanti seperti apa alur hilir ke hulurnya ini tadi?
5: Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nanti koperasi itu bertindak sebagai pengumpulnya, sebagai produsennya, sekaligus sebagai distributornya sehingga nanti sampai ke tangan masyarakat itu dengan harga yang lebih murah. Dan ada tambahan lagi, Pak. Jadi bukan cuma dari hulu ke hilir, tapi hilir ke hulu. Jadi nantinya
4: balik.
5: Ada lagi yang namanya mungkin saya kasih contoh lagi, misalnya di penggunaan minyak. Penggunaan minyak, misalnya penggunaan minyak di rumah tangga itu kan biasanya ada namanya minyak jelantah.
4: Jadi
5: minyak yang sudah terpakai, nah daripada dibuang itu bisa dikumpulkan langsung, bisa dikumpulkan, jadi koperasi atau pihak lain bisa bertindak sebagai pengumpul. Nantinya minyak tersebut setelah dalam jumlah yang cukup akan disampaikan ke industri untuk sebagai apa namanya bahan untuk bahan baku biodiesel gitu Pak.
4: Oh, nah, itu jadi, itu tujuannya ya. Makanya saya pernah lihat ya, minyak jelantah itu dijual kembali betul. Ya. Ternyata bisa dimanfaatkan menjadi biodiesel ya.
5: Iya, jadi ekonomi itu berputar terus. Ya. Jadi bukan cuman dari atas harga yang diterima masyarakat lebih murah, ya, tapi masyarakat bisa menjual lagi ke barang yang kemarin tadi itu dengan mendapatkan manfaat yang dari segi materi begitu.
4: Bahkan dia lebih ramah dengan lingkungan.
5: Dan ramah lingkungan.
4: Selama ini kan masyarakat berpikir yang jual kan ya, ada sisa-sisa minyaknya itu minyak jelantah yang biasa itu dijual. Saya pikirnya mau diolah kembali. Ya. Ternyata mau diubah menjadi biodiesel. Biodiesel ya. Oke, baik, menarik sekali ini. Nah, dari beberapa hal tadi tentu kita berbicara tentang filarnya ini, Pak. Strategi kira-kira apa yang dilakukan oleh KKMP atau koperasi Kelurahan Merah Putih nanti untuk menjadi betul-betul koperasi yang memang diharapkan oleh masyarakat, bisa membantu masyarakat.
5: Ya, yang pertama tentu perlu kerjasama. Mm-hmm. Jadi yang namanya koperasi itu kan wadah untuk bekerja sama untuk kepentingan ekonomi. Jadi masyarakat juga perlu menyadari bahwa yang namanya pengurus itu tidak bertanggung jawab sendiri. Mereka cuman salah satu bagian, mereka cuman menerima amanah dari para anggota untuk menjalankan koperasi. Jadi apa namanya kerjasama antara anggota dan pengurus dalam menjalankan koperasi itu sangat dibutuhkan. Para pengurus koperasi itu harus jeli juga melihat peluang, melihat potensi yang ada di kelurahan masing-masing, supaya nantinya bisa dimanfaatkan, bisa dikelola, bisa dijadikan bisnis untuk tentunya nantinya hasilnya dikembalikan kepada anggotanya begitu Pak.
4: Ya, nanti kalau misalnya ini kan masih dalam proses ya, proses untuk menuju pembangunan koperasi ini, meskipun sudah ada beberapa tadi yang sudah berjalan Pak ya. Nah, untuk menjaga supaya koperasi ini sukses dan tentunya sehat, apa saja yang perlu diperhatikan ini Pak? Untuk koperasi Merah Putih nanti.
5: Untuk koperasi Merah Putih itu ini kan mumpung masih baru, jadi mereka perlu membiasakan diri untuk teratur dari awal. Belajar teratur, bagaimana pencatatannya teratur. Jadi misalnya pencatatan transaksinya tidak ditunda-tunda, karena kan biasanya kan lupa Pak. Jadi mulai dari situ belajar secara manual dulu tidak apa-apa. Nanti akan berlanjut kepada namanya digitalisasi. Nah, pengurus koperasi juga perlu sadar bahwa mereka adalah wakil dari para anggota. Mereka perlu menunjukkan bagaimana integritasnya dijaga, bagaimana apa namanya hubungannya dengan anggota dijaga, supaya terjadi keharmonisan di antara anggota dan juga pengurus yang ada begitu Pak, secara supaya tercapai cita-cita secara bersama-sama juga begitu.
4: Kalau dilihat tadi dari beberapa penjelasannya Pak Widan, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi sukogur kedaulatan ekonomi rakyat nih Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat ini berkaitan dengan koperasi Merah Putih ini Pak, silakan.
5: Ya, jadi koperasi Kelurahan Merah Putih itu adalah mutlak milik masyarakat. Jadi masyarakat dari luar bisa dibilang tidak bisa masuk menjadi anggota. Kalaupun masuk bisa, tapi ada namanya mereka menjadi anggota luar biasa. Mereka tidak punya suara, mereka cuman ikut mendapatkan manfaat secara ekonomi saja, tapi secara apa namanya suara mereka tidak mendapatkan. Nah, lalu apa namanya perlu kita ketahui bahwa yang namanya koperasi Merah Putih itu tidak hanya apa namanya dianggap berhasil jika banyak yang dibangun begitu Pak. Ya, salah satu indikator yang paling nyata atau kelihatan itu bahwa koperasi itu berhasil jika kita bisa melihat warga masyarakat nantinya itu bangga dengan adanya koperasi, dan mereka akan berkata bahwa inilah koperasi saya dan saya akan membangunnya seperti itu, Pak.
4: Iya, iya, iya. Dan terakhir sekali nih, Pak, terkait dengan manfaatnya yang nyata nanti, ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, bagaimana memotong jalur tengkulak, kemudian apalagi nih manfaat nyata yang nanti bisa akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, begitu, Pak.
5: Selain tadi yang UMKM, bagaimana UMKM bisa naik kelas, terus potensi-potensi di kelurahan lebih tergali begitu, karena kan pengurusnya orang-orang di situ semua, mereka lebih tahu kondisi kelurahan sekitar. Jadi selain itu juga peluang kerja, peluang usaha juga akan menjadi salah satu manfaat, dan juga tentunya tadi yang saya sampaikan di awal tadi akan membentuk, bisa membentuk pasar atau jaringan baru, bisa membentuk bisnis baru, karena di koperasi tersebut bertemunya warga kelurahan yang memiliki mungkin kelebihan maupun kekurangan yang perlu saling melengkapi masing-masing, begitu, Pak.
4: Baik, terima kasih Pak Wildan atas hadirnya di Pro 4. Mudah-mudahan ini membuka satu informasi yang lebih jelas lagi kepada masyarakat bahwa kehadirannya koperasi Kelurahan Merah Putih ini justru nanti akan membawa banyak hal yang lebih memberikan manfaat kepada masyarakat, Pak, ya.
5: Insya Allah.
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lagi sharing-sharing banyak terkait dengan koperasi, karena memang obrolan seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya nanti masyarakat bisa lebih mengerti, wah, inilah hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

Ya, sahabat muda dimanapun berada, kita menuju ke program jam 12 nanti ya, ada program Makelong Karaoke. Jadi tetap bersama Bu Richard di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan lagi bakata, ewako Makassar.

0: sahabat budaya, kita sekarang sudah di program yang ditunggu-tunggu oleh semua sahabat budaya. Kita menghibur diri di kesempatan siang hari ini. Di program yang selalu dinantikan setiap hari Minggu, jam 12 siang sampai jam 2 siang, di program Makelong. Iya. Abang Yenal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita sudah memasuki bulan ber-ber.
1: Iya, kita sudah tidak lama lagi nih kita memasuki juga untuk hari radio ya.
0: Iya, 11 September nanti. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang siap kita hadirkan untuk sahabat budaya.
1: Iya.
0: Nanti jalan sehat ya.
1: Ya,
0: nah, jalan
1: hari
0: sehat itu
1: Sabtu, hari Sabtu tanggal 5, ya,
0: 5 September ya, itu kita jalan sehat. Jadi sahabat budaya, persiapkan diri kita. Oke, Abang Inal langsung aja akan membuka kebersamaan kita. Ini ap aga kelong ta ini?
1: Ini saya angkat dulu kado Pasolo, ciptaan Ansares. Kado Pasolo ini. Ini kado Pasolo artinya itu kalau ada pengantin kita bawa itu sebentar berupa kado ya, kayak namanya kado. Tetapi ini berhubungan dengan ini ya, orang sakit hati. Namanya mantan pacar yang kawin.
0: Oh, begitu.
1: Mantan pacarnya
0: datang.
1: Ya, datang.
0: Menghadiri.
1: Menghadiri. Dia tidak tahu ternyata.
0: Ternyata.
1: Oh, mantan saya.
0: Oh, begitu.
1: Ya, jadi ini memang kado Pak Solo itu. Bukan saya bawa. Karena kalau saya baca liriknya.
0: Iya.
1: Saya nyanyikan, oh ini beginilah orang kalau tiba-tiba yang nikah itu
0: tidak ditahu.
1: Tidak ditahu bahwa,
0: tapi pas sampai di sana,
1: oh pacar
0: baru,
1: saya.
0: Oh, ternyata
1: pacarnya.
0: Ya. Oh, begitu.
1: Iya.
0: Sedih juga.
1: Sedih.
0: Oke, Abang Enal dengan kado Pasolo sahabat budaya.

0: juga sih Bung Richard.
1: Sama-sama Bang Enal. Oke, kita berlanjut lagi untuk penyanyi kita selanjutnya. Siap-siap. Oke. Oke. Apa kabar, Bundaku?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, wih, luar biasa. Oke, boleh. Oh, sini juga.
2: Itu tempat tadi yang saya.
1: Oh. Bisa. Oh, iya, boleh dia. Oh, nanti. Wih, mantapnya. Oke, ini judulnya
2: Idi Utajeng.
1: Oke.
2: Okay. Saya menunggu.
1: Oh, begitu. Aduh. Wah, menunggu apa ini? Wah.
2: Menunggu. Sadap.
1: Kita menunggu keajaiban aja ya dan
2: ya,
1: menunggu
2: betul.
1: Rezeki aja. Amin. Rezeki enggak pernah lari kemana.
2: Enggak kemana.
1: Oh, oke. Okay. Idi Utajeng itu berarti lagu Bugis ya.
2: Saya menunggu.
1: Saya menunggu. Menunggu teman-teman yang lain.
2: Ayo. Belum datang.
1: Yang belum datang. Kita kangen-kangenan hari ini. Nah, jangan lupa tanggal 5 kita ada apa?
2: Gerak jalan
1: ya.
2: Santai.
1: Siap-siap juga. Siapa tahu
2: jalan
1: nanti. Nanti fans juga nanti siapa tahu disuruh nyanyi ya.
2: Insya Allah.
1: Nah, kita nyanyi. Kita sapa juga mungkin Bunda mau sapa-sapa dulu tahu ada teman atau sahabat yang mau disapa, Pak RT-nya, Pak Lurahnya.
2: Semua. Ibu Hawania sekarang meluncur.
1: Oke.
2: Okay. Ibu Yulmar. Bu Ayu. Kanda Nurung.
1: Sehat-sehat semua. Oke, kita mainkan Idi Utajeng ya, Bunda ya.

0: Ya, sama-sama bundaku. Oke, bersiap selanjutnya. Mari silakan. Kita lanjut lagi. Yang mau bernyanyi menghibur kita. Oke. Ada bundaku.
1: Ibunda.
0: Bunda Diana.
1: Bunda Diana. Mm-mm.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu Janji Mutaroy.
0: Asik.
1: Antuna.
0: Asik. Janji Mutaroy.
1: Berarti cewek, cowok.
0: Iya?
1: Iya.
0: Eh, siapa-siapa Miki dulu, siapa-siapa.
1: Oh. Mana semua ini teman-temanku,
0: Ayo.
1: Ayo, Kere Riki. Oh iya, kesan Pak Wahyu. Cepat sembuh Pak Wahyu, nah. Semoga di rumah sakit Kalontala kesan berapa hari nih.
0: Oh, di mana rumah sakit?
1: Rumah sakit Yusuf Kalontala.
0: Goa.
1: Di Goa. Oh. Sudah satu minggu, Mi.
0: Oh iya.
1: Jadi ini rencana kita mau kesana. Besuki, insya Allah, iya. Semoga dimudahkan.
0: Sehat, amin.
1: Iya,
0: amin.
1: Betul, iya.
0: Untuk semua juga, semua.
1: Untuk semua teman-teman yang lagi sakit, ya. Semoga diberi kesembuhan, amin. Dan diangkat semua penyakitnya, amin, oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke, jadi lagunya apa sih yang hari ini?
1: Janji Mutaroy.
0: Janji Mutaroy.
1: Semoga saya bisa.
0: Oh, pasti bisa. Oke.

0: Terima kasih. Oke, kita berlanjut lagi untuk penyanyi kita. Langsung saja. Langsung saja. Oke, wih, hari ini ramai sekali, meriah sekali di studio. Wih, dede cantiknya mau unda-unda aku. Iya.
1: Iya, pakai itu supaya bagus.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, sayangku.
0: Aduh.
1: Apa kabar?
0: Kabar bahagia dan sehat. Sudah siap untuk tanggal 5?
1: Insya Allah.
0: Amin, amin,
1: siap.
0: Amin. Kita sehat-sehat semua.
1: Sehat.
0: Nanti kita nyanyi sehat. Sama-sama ya.
1: Iya.
0: Kita nyanyi bareng-bareng nanti bareng-bareng. Ya tanggal 5 ya. Uh-huh. Oke. Lagu apa ini siang
1: lagunya
0: ini mau menghibur kita?
1: Ridwan Salam.
0: Oh, Ridwan Salam.
1: Coba.
0: Oh, oke.
1: Okay. Harang.
0: Coba-coba bikin dulu Pak.
1: Buat semuanya. Yang ada di rumah dan yang ada di studio.
0: Oke. Okay.
1: Buat kakandaku juga di Sudiang. Selamat.
0: Oh iya, aku sudah pernah ketemu. Mama Tri.
1: Iya.
0: Udah pernah sempat ketemu. Iya, iya, iya.
1: Nanti kita ketemu di sana
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya, iya, iya. Oke. Oke deh. Sudah siap?
1: Oke. Okay.
0: Oke.

0: Oke, mari silakan yang mau lanjut lagi. Mari bundaku. Siapa berikutnya? Yuk. Ayo. Silakan bundaku. Lamanya baru ketemu lagi ya.
1: Baru ada kesempatan.
0: Kesempatan juga kita ketemu hari ini pas Bung Richard siaran.
1: Iya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali.
0: Iya, amin. Sehat Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nanti kalau misalnya ada waktu nanti ini ya, gabung ya tanggal 5 kita jalan santai.
1: Iya, insyaallah ya? Sudah mendaftar Bunda.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan.
0: Amin. Siapa tahu dapat ke ini door prize.
1: Ya insyaallah amin.
0: Agak lagu ta ini.
1: Iya.
0: Kelong ta.
1: Anu, selimut neraka.
0: Iya
1: dicoba-coba ya Bung Richard.
0: Huhuhui.
1: Tolong Mbak Sasa.
0: Selimut neraka. Sapa-sapa Miki dulu.
1: Ya buat seluruh pendengar Pro 4. Semoga sehat semua Kidi.
0: Amin.
1: Iya, sekeluarga.
0: Amin. Iya. Oke. Iya. Sudah siap mengguncang studio kita siang ini.
1: Insya Allah.
0: Oke, ada bundaku sayang, Bunda Mawar Tabe. Iya.

0: kasih.
1: Sama-sama bundaku. Ayo, mana Bunda Tenri? Bunda Tenri, mari. Aduh. Ayo, selanjutnya siapa lagi yang mau menghibur kita di sini? Mari silakan.
2: Halo, Bunda.
1: Iya, mari silakan, Ayahanda.
2: Iya.
1: Oke. Selamat siang.
2: Selamat siang, Bunda.
1: Kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, mari silakan, kelong apa ini yang mau dinyanyikan siang hari ini?
2: Ya, saya akan mencoba menyanyikan sebuah lagu daerah Bugis
1: ya,
2: yang judulnya Telan Rakwe untuk pemirsa pendengar perempat di seluruh tanah air, terutama untuk istri dan anak cucu saya yang sementara monitor Pro 4
1: RRI
2: Sahabat Budaya RRI.
1: Iya.
2: Dan untuk teman-teman semua yang tergabung di FK RRI, selamat mendengarkan.

0: まさし。
1: Oke, kita berlanjut lagi. Mari silahkan.
0: Ini sini, jangan ada.
1: Oke, ini mau nyanyi lagu apa ini?
2: Kalau saya Bung Dzar, lagunya Sareng Kumine.
1: Sarengku?
2: Sareng Kumine.
1: Oh, Sareng Kumine. Sorry. Sarengku Mine. Iya. Bagaimana? Pesta rakyat sudah selesai di ini tak?
2: Ya.
1: Sarengku Mine.
2: Sarengku Mine.
1: Oke. Pesta rakyat di tempat tak sudah selesai?
2: Sudah.
1: Weh, oke, ada ayahanda Aziz dan Aso akan menghibur kita. Sapa-sapa pinggir dulu tahu. Siapa tahu ada yang kita mau sapa, Tabe.
2: Untuk alam di situ juga yang ada di Panampu. Dia monitor ini.
1: Ke sini. Ayo. Kita rindu.
2: Nah, untuk di rumah juga. Nah, ada juga siapa? Teman-teman juga yang ada di studio ini.
1: Oke deh.
2: Saya tidak bisa sapa saat bersama. Untuk semuanya nih. Tanpa terkecuali.
1: Iya, sari.

0: Lanjutnya satu lagu lagi dulu, satu lagu. Lagu apa? Lagu kedua ini. Iya boleh boleh. Lagu apa? Pak Asris.
1: Bisa Hati Raja.
0: Boleh. Wih,
1: langgam.
0: Itu yang ditunggu-tunggu. Hati Raja Langgam. Coba kita dengar dulu, dengar musiknya dulu.
1: Langgamnya.
0: Coba kita dengar dulu. Yeah. Apakah ini kah musiknya?
1: Iya, betul.
0: Oh, iya.

0: Terima kasih,
1: Bunda. Sama-sama ayahandaku. Oke. Kita berlanjut lagi dengan Pak Ahmad ya. Oh iya, oke. Yang mana kelongta ini?
2: Kelong apa namanya ya? Subangkacaya.
1: Oh, Subangkacaya.
2: Selamat mendengarkan.
1: Subangkacaya, oke. Iya, tabe.
2: Aja cowok.

0: sama-sama. Oke. Kita lanjut lagi untuk Pak Kelong yang berikutnya. Mari silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Richard, apa kabar?
0: Kabar baik, bahagia, amin.
1: Terus rekan-rekan semua yang ada di studio, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Haji Eko di mana, Ki?
0: Ke studio. Katanya lagi sakit ini, siapa namanya?
1: Iya, Pak Wahyu katanya sakit. Baru juga saya tahu ini.
0: Kita doakan semoga sehat ya.
1: Iya, amin.
0: Sembuh semuanya.
1: Iya.
0: Juga semua untuk semua yang lagi sakit-sakit.
1: Iya. Semoga kita doakan selalu ya.
0: Sehat selalu untuk
1: semua.
0: Iya,
1: amin. Oke. Oke,
0: yang mana Kelong?
1: Saya mau Kelong lagunya Iwan Tompo.
0: Boleh.
1: Rikauji Minasangku.
0: Rikauji Minasangku.
1: Untuk semua pendengarnya.
0: Oh, lama sekali baru kita dengar lagi ini.
1: Iya.
0: Nih, suara merdunya ini bundaku. Sapa-sapa Miki dulu.
1: Iya, untuk semua fans-fansnya RRI, terutama ini.
0: Oh iya, Ayahanda. Sulaiman, Pak Sulaiman.
1: Pak Sulaiman, terus ada juga Pak
0: Alwi.
1: Alwi Retak. Dan semua teman-teman kita yang ada di studio ini, semoga sehat semuanya. Dan semua pendengar yang ada di mana saja, semoga sehat dan bisa mendengarkan
0: nyanyian kita.
1: Nyanyian yang kita.
0: Oke.
1: Iya.
0: Di kesempatan siang ini.
1: Iya. Bukan.
0: Oh, bukan yang ini.
1: Iya. Rikauji Minasangku.
0: Oh iya, astaga.
1: Ini lagu lama ini.
0: Sorry.
1: Mirchan. Lagu kenangan.
0: Oh, begitu.
1: Waktu masih kecil saya.
0: Rikauji, oh ini.
1: Rikauji Minasangku.
0: Rikauji Minasangku. Oh, iya.
1: Ini.
0: Rikauji Minasangku. Oke.

0: kasih bundaku sayang.
1: Bung Rical dan semua teman-teman dan pendengar setianya RRI Pro 4.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di sampingku dulu sebentar. Okay. Silakan selanjutnya siapa ini yang mau menghibur lagi kita? Wih, ini dari Cina ini.
1: Iya.
0: Dari Cina. Namanya Bunda Aiko.
1: Dari Korea.
0: Ya, Korea bagian mana?
1: Korea Bunga Ejaya.
0: Pak RT tak sehat-sehat ya Ki?
1: Iya, dia lagi monitor.
0: Iya, dari Pak RT. Aduh, iya. kenapa?
1: Lagi monitor Ki.
0: Oh, sibuk
1: lagi asik di monitor.
0: Oh iyo, Pak RT kapan-kapan kesini nih? Iya. luar biasa. Siapa namanya Pak RT tak?
1: Pak Ismail.
0: Oh Pak Ismail, ayahanda Ismail sehat-sehat Ki ya. Ditunggu. Siapa tahu kalau ada lomba-lomba, boleh deh kita dipanggil-panggil ke sana ya.
1: Iya, nanti.
0: Pesta rakyat sudah selesai?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Iya.
0: Kapan?
1: Kalau tidak salah besok atau hari Selasa.
0: Oh, hari Selasa. Uh-huh. Oh, oke. Okay. Di mana dibikin? Di Hotel Clarion.
1: Hotel berbintang.
0: Hotel berbintang. Oke, okay. Hotel yang ada bintangnya. Lagu apa ini? Lagu apa? Jangan bilang lagu ini nah, Kokoro Motobo. Anatakawa Guru Simiwa. Yang mana?
1: Lagunya Teatoma.
0: Teatoma. Teatoma oh ini.
1: Ini ada cewek.
0: Ah?
1: Iya.
2: Teatoma.
1: Teatonja. Teatonja di Pakamma. Iya.
2: Ya Tomo.
0: Iya, tiga lagu di, sebentar di tiga lagu.
1: Oh ya kah?
3: Kalau pulang semua.
1: Tidak usah menyanyi Pak Suldi sama Pak Alwi.
0: Duet, kan ada pasangannya toh.
1: Oh iya. Nah, iya ada pasangannya. Kalau saya kan tidak.
0: Kita berdua. Oke,
1: belum
0: oke,
1: siap.
0: Belum siap. Ya, nanti Teatonja artinya apa ini kah? Ada yang tahu artinya?
1: Apa di artinya Teatonja di Pakamma?
0: Oh,
1: saya tidak
0: iya.
1: mau dikasih begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Kali
1: saya
0: gitu.
1: Tidak mau dikasih begitu sama Richard.
0: Oh, begitu. Kasih banyak uang tadi. Kasih banyak uang tak? Iya. Wah, mesti uang tidak dipakai toh? Uang tidak dipakai.
1: Uang robek.
0: Iya. Nanti kan bisa di ini bisa diistrika toh?
1: Iya.
0: Diistrika baru disolasi. Bisa mi iya. dipakai beli toh? Oke, kita nikmati dulu ada Bunda Aiko, Teatonja apa? Nipakamma.
1: Nipakamma. Iya. Betul.

0: saya asik cerita tapi saya terbuai dengan lagunya. Ya, kan? Nanti kalau lomba karaoke, HUT RRI ambil lagu itu ya.
1: Oh ya.
0: Nah, kalau mau juara nanti ada rekeningku.
1: Rekening listrik ya. Rekening.
0: Boleh rekening listrik. Iya, nanti kita main ini ya.
1: Main.
0: Silakan. Iya. Di sini Maki. Ibuku. Oke. Ini lagu apa ini ayahandaku?
2: Singai tasi cini.
0: Singai. Lagu Makassar di
2: Makassar.
0: Makassar ya. Singai.
2: Singai tasi cini.
0: Tasi cini.
2: Iya. Ilya Sapat.
0: Ini apa artinya apa ini ayahandaku?
2: Artinya
0: baku dia.
2: Ilya Sapat. Singai Tasicini, Ilya Sapar.
0: Singai Tasicini,
2: Ilya Sapar.
0: Oke. Siap.

0: bersama-sama ayahanda aku. Oke, selanjutnya. Oh ya, oh nanti baru ibu ya. Oke. Abang Alwi, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagu apa Tabe?
1: Nur Lela.
0: Nur Lela.
1: Lagu dangdut.
0: Nur Lela.
1: Iya, oke, yang
0: Lewaldi.
1: Pertama.
0: Oke, sapa-sapa Megi dulu Tabe.
1: Buat semuanya saja pun dengar setianya RRI.
0: Oke, Pak Kintaki.
1: Kintaki.

0: kasih.
1: Sama-sama Abang Alwi. Oke, beliau ini dari Limbung. Huhui.
2: Iya.
1: Mata
2: Bunda Salma.
1: Bunda Salma. Berarti kita jalan santai dari Limbung ke sini.
2: Iya.
1: Apa ini kita mau pakai tas yang ini? Lagu apa ini, kilong apa judulnya?
2: Bukan Tak Mampu.
1: Oh, Bukan Tak Mampu. Bukan Tak Mampu. Oh, lagunya Jiki tadi. Kita punya album jadi. Sadap. Bukan Tak Mampu. Sapa kita mau sapa-sapa ini, kilong tak? Bunda, kalau misalnya umur panjang ada waktu ki hari Sabtu tanggal 5. Jalan santainya RRI dalam rangka ulang tahun. Kalau sempat ya.
2: Iya.
1: Tapi pagi.
2: Ada acara.
1: Oh iya.
2: Ini tas juga.
1: Oh sadap. Sapa-sapa mikir dulu Pak nih. Sapa kita mau sapa?
2: Untuk saudara-saudara dari komunitas Kansa Group.
1: Oh iya. Apa itu komunitas arisan atau line dance atau?
2: Enggak. Bukan arisan.
1: Oh oke. Siapa lagi?
2: Cinta Damai.
1: Oh, wih, sadar. Cinta Damai.
2: Kiwal Garuda Hitam.
1: Wih, Garuda Hitam.
2: Ya.
1: Wah, pencak silat bukan ya? Oke, silakan bundaku jauh-jauh dari Limbung tahu. Semangat, semangat.
2: Oke, saya supaya dia dengar suaranya juga.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam bundaku. Oke, kita lanjut lagi. Mari silakan. Penyanyi kita berikutnya. Oh iya. Oh sama, dari Limbung juga. Wih, Sarah. Dari oh, di Limbung di bagian mana? Pakai dulu headset.
2: Jalan mau ke Galesung, Kak.
1: Oh, jauh ke Galesung. Lagi musim apa sekarang di Limbung, Ibu?
2: Nah, tanam padi, Kak.
1: Oh, lagi tanam padi. Ah, lagu apa ini kita mau nyanyikan?
2: Harta dan Cinta, Kak.
1: Aduh, kalau boleh lagu daerah boleh?
2: Nggak bisa.
1: Aduh, soalnya tadi sudah lagu dangdut semua. Lagu Makassar, iya. Aduh, soalnya kita sudah lagu dangdut sudah dua ini. Oke. Lagu apa, Pale?
2: Harta dan Cinta.
1: Harta dan Cinta, iya. Soalnya ini sudah dua kali lagu dangdutnya ini. Aduh, lagu daerah. Boleh, masih bisa. Yang mana? Yang ini ya.
3: Sampai 10 tahun.

0: Oke. Boleh, masih bisa, silakan.
1: Boleh.
0: Masih bisa. Nah, apa? Oh, sekitar lagu rock. Le Bagangga. Naparia. Yang mana? Yang di bawah? Oke.
1: Kita perempuan loh.
0: Ah. Oh ini, eh. Le Bagangga. Oh ini. Le Bagangga Naparia.
1: Oke, itu. Ini baru aku tadi panggil sana. Lagu terakhir. Sebentar,
0: spesial.
1: Spesial buat semua pendengar setia. Kelong, Pak.
0: Makelong. Ada kelongnya juga.

0: Bundaku, bunda-bundaku semua terima kasih, sehat-sehat Ki. Umur panjang sehat, kita ketemu di hari Sabtu tanggal 5 ya. Iya, kita jalan-jalan. Ada. Kita semua hadir. Oke, sahabat budaya, Bung Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di hari Minggu depan. Bunda sayang, terima kasih. Aduh, terima kasih. Dia sudah
1: Babe, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
3: Kabaratna Pro 4.

Paco. Sahabat budaya, paco tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Paco berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, paco ini menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, paco tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.

0: aroma khas kemenyan dan kepulan asap sebagai tanda tradisi Asoro Maca tengah dilaksanakan.
1: Khususanilah terhadap Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Al-Fatihah.
0: Bagi masyarakat Bugis Makassar, Asoro Maca atau berdoa bersama untuk leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia dilakukan turun-temurun saat Ambun Tuli Bulang atau menyambut bulan suci Ramadan dengan menyajikan makanan yang berkahnya diperuntukkan kepada leluhur atau orang tua yang telah meninggal dunia atau lampa riolo. Sesajen berupa songkolo lekleng, eja dan putih atau nasi dari beras ketan hitam, merah dan putih serta lauk pauknya.
2: Biasanya itu di keluarga kami kalau siara kubur ki dulu baru suruh baca ki. Karena dari dulu di keluarga kami itu suruh baca ki satu minggu atau satu hari sebelum puasa ki untuk lampaku riolo kodong seperti bapakku, nenekku, kakekku sama keluarga yang lain yang sudah meninggal dunia. Ada itu yang dipersiapkan seperti songkolo putih, songkolo hitam, songkolo merah dicampur dengan lauknya itu ayam pelu kami, ikan pelu mara ditambah sayuran. Kalau Bu Imam atau Bu Gurunya sudah mak baca atau memimpin doa, ditutup itu dengan baca Al-Fatihah. Kita makan bersama mi memanggil orang bersama-sama itu.
0: Saat Bu Guru atau Bu Imam mulai membakar kemenyan, membaca doa permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, rasa syukur, haru, sedih berbaur menjadi satu, bahkan tak jarang meneteskan air mata.
2: Kalau mau ki itu masuk bulan Ramadan, ada mi tu kodon rasa syukur, gembira, campur mi juga sedih. Karena ku ingat ki lagi dengan orang-orang yang ku sayangi. Sudah tidak bersama lagi kita berpuasa. Seperti itu bapakku. Padahal dia biasanya siapkan semuanya. Kalau mau ki masuk bulan Ramadan, dia yang kasih tahu ki apa-apa yang mau kita lakukan, apa-apa yang mau kita suruh baca. Kalau melihat ki makanan kesukaannya sepertinya itu ikan pari bakar dan pari akampu, ku ingat ki lagi bapakku kodong. Jadi setiap kali itu suruh baca, disajikan semua makanan kesukaannya.
0: Suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan memiliki tradisi Asoro Maca yang dilakukan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena bersama lagi dengan bulan Ramadan. Dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Pu Guru atau Pu Imam dengan menyajikan sesajen. Seperti yang diungkapkan pemerhati budaya Manei Sofian Deng Rangka berikut ini.
3: Asura Maca ini bukan hal yang dilarang. Karena Asura Maca itu dari kata asura berarti ada orang yang disuruh. Ada orang yang membaca doa dan ada yang menyuruh. Kenapa orang yang menyuruh ini boleh jadi dia tidak tahu membaca doa. Dan orang yang disuruh itu pandai membaca doa. Siapa itu yang pandai membaca doa? Biasanya rata-rata dalam orang bahasa Makassar itu orang Makassar yang dianggap itu bisa membaca doa itu adalah para imam. Kan begitu, para guru. Nah, sehingga kata Asura Maca ini berarti memanggil orang, memanggil Pak Imam, mengambil guru untuk datang ke rumahnya, membacakan doa atau mendoakan isi rumah itu. Nah, ada kebiasaan orang Makassar Asura Maca ini dia hidangkan makanan. Sebenarnya apa? Bukan makanannya yang dibaca. Mana ada makanan yang dibaca? Yang dibaca adalah doa dan tolong didengarkan itu Pak Imam kalau membaca doa, pasti doa yang dia baca.
0: Makanan yang disajikan beraneka rasa dipercaya sebagai simbol berbagi, sedekah, dan silaturahim.
3: Karena tadi rasa gembiranya itu menyusul secara Ramadan, dan dia tidak tahu membaca doa, bagaimana baca doa, panggil kita imam baca doa. Sesudah itu makan bersama, dia panggil tetangganya. Jadi sebelum dibaca itu doanya, dengan imam baca doa, tetangga biasa pada datang. Setelah membaca doa dengan imamnya, langsung dia makan bersama, kan seperti itu.
0: Tradisi Asoro Maca menyambut bulan Ramadan pada dasarnya adalah rasa syukur, yang intinya adalah doa untuk memohon rezeki, tolak bala, dan silaturahmi. Sementara itu, kemenyan sebagai pengharum agar pemilik rumah selalu harum namanya di tengah masyarakat. Saya Dwi Kartika untuk program 4 bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: kita kasih makan kalau kita tidak pikir ya.
1: Kenapa dipakai tongkat?
0: Karena jatuh, Bu. Akhirnya ini rusak di dalam nih. Tidak bisa hancur di dalam itu tulang.
2: Terik matahari nampak tangguh di atas kepala para tukang sol sepatu di sepanjang jalan Baji Minasa. Saya lantas menyapa salah satu tukang sol sepatu yang tua duduk termenung dan di samping kursi kanan kirinya nampak sepasang tongkat untuk berjalan. Dengan baju lusuh putih, celana yang sobek di bagian pahanya dan tanpa alas kaki, dia duduk menanti rejeki dari alas kaki.
0: Ya Allah, anu, roda kueram, Bu. Bajikan penghasilan dan si gede daripada beca ya. Biasa tong, nah simpang ibu, baru dia bilang sebentar datang, tidak datang, minambil. Simpang dulu sampai datang merenya. Biasa ada tak 3 hari, tak 1 minggu baru datang minambil. Tidak ada misteriku iya. Iya, tak coba menyadar sendiri, Bu. Ada di rumahnya anakku, tapi ada saya tidak mau ke sana. Ada, malu-malu kok. Jadi aman join, Bu. Kontrak kali-kali balak. Kontrak rumah, Bu. 250. Iya, biasa aku pak gompong, Bu. Biasa aku simpai tak 20. Sampai cukup di 1 bulan.
1: Itu bayaran tak kontrakan tak?
0: Ya.
1: Tena duit tak? Kenapa nih, Yo?
0: Cari tak rumah tanah balak, Pak. Ini karena berambulan ribau kena niat duit. Kurang apa masuk ke corona. Tapi jajah, Bu. Semasuk banget biar sasar, Bu. Jadi sarap beras. Saya tahu pada bayar lah rapi kontrak balakku. Apa ini? Sampai 50 bak gompong. Orang di rumah itu biasa bawakan nasi. Kontrak rumah juga di sini. Makasih.
2: Pandi, pria tua dengan penampilan lusuhnya, bercerita kalau sehari-harinya dia hidup sendiri di rumah kontrakan yang harus dia bayar setiap bulannya. Dari menyimpan pemasukan hasil perbaikan sol sepatu, Pandi gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli makanan sehari-hari. Terkadang juga bila tidak ada penghasilan, dia mendapat bantuan dari tetangganya. Dan apabila tidak ada pemasukan sama sekali, dia hanya bisa meminjam uang dari orang lain.
0: Biasa tidak karuang, Bu. Deleba ini, Bu.
1: Lebih perbaiki sepatu?
0: Iya.
1: Dalam 1 hari ada juga orang perbaiki sepatu, Nek?
0: Iya, ada.
1: Berapa penghasilan dalam 1 hari, Nek?
0: Biasa kita dapat penghasilan lebih 100 satu hari. Lebih 100 kalau banyak pekerjaan, banyak.
2: Di tengah cuaca panas seperti ini pun, terasa sangat sulit baginya untuk mendapatkan pelanggan. Bagi Daeng Pandi, setiap hari adalah hari kerja. Di mana ada peluang untuk menghasilkan rupiah, di situ dia akan terus berusaha dan hebatnya, beliau adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Tak terasa hari semakin siang, Daeng Pandi nampak menjahit sepatu berwarna coklat yang dipangkunya. Tiba-tiba muncul seorang wanita muda yang menggunakan sepeda motor. Bertanya, "Daeng, jadi mi sepatuku yang harga 15.000 kemarin kubawa." Dengan wajah tuahnya, Daeng Pandi menggunakan tongkatnya untuk mencari bungkusan sepatu yang terhambur di trotoar Jalan Cendrawasih, lokasi tempatnya bekerja. Dengan sigap, dia mengambil kantongan biru yang telah selesai dia jahit, kemudian memberikan kepada Ica, perempuan yang mempercayakan sendalnya dijahit oleh Daeng Pandi.
1: Ica, tampo.
0: Oh, sandal anak-anak.
1: Iya, itu yang 15 ke kemarin. Karena anu baru memang itu, jadi kusut nanti tak lepas dikatainya, sepikir lari-lari.
2: Dari profesi ini, memang tidak bisa membuatnya kaya. Namun setidaknya Daeng Pandi memberikan rasa bahagia bagi orang yang berkantong pas-pasan saat ingin memanfaatkan sepatu atau sendal kesayangannya. Di usianya yang sudah senja, ia tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk, hanya menginginkan dirinya tetap sehat, sehingga masih dapat melakukan aktivitas untuk makan dengan hanya mengandalkan alas kaki orang-orang.
0: Siapa kasih makan kalau kita tidak pikir?

0: iringan gendang, katuk-katuk, dan pui-pui. Iramanya yang gemuruh, dinamis, dan bersemangat mengiringi tarian dalam gerak wanita yang gemulai. Kostum dan riasan yang sederhana, menggunakan baju bodoh, dan di lehernya menggantung kalung. Para penari meliuk dengan paduan naluri, ibarat pepohonan dimainkan oleh angin. Mata menunduk ke arah bumi, sementara suara musik tunrung pakanjara bergelora bagai ombak menggulung di tepian pantai. Pakarena, sebuah tarian yang memiliki makna mendalam. Tari Pakarena berawal dari sebuah mitos yang menceritakan dua penghuni negeri yang berbeda, yaitu Boting Langi atau Negeri Kayangan dan penghuni Lino atau penghuni bumi. Diceritakan, pada saat menunggu detik-detik perpisahan kedua negeri, Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup, mulai dari cara bercocok tanam, menjaga anak, memintal benang, hingga cara berburu melalui gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Dan akhirnya, sebagai ungkapan syukur penghuni Lino kepada penghuni Boting Langi, penghuni Lino meramu setiap gerakan tersebut menjadi sebuah tarian yang dikenal dengan Tari Pakarena.
1: Tari Pakarena ini memang adalah sebuah gerakan yang dilakukan, dan gerakan itu memang adalah ciri khas yang diajarkan Boting Langi kita. Cara bercocok tanam, cara berburu. Tetapi menurut legenda bahwa bahkan bibit padi itu didatangkan dari Boting Langi, sehingga padi itu adalah sebuah makanan melebih orang bilang, karena memang didatangkan dari Boting Langi.
0: Secara geografis, Tari Pakarena di Sulawesi Selatan terdiri atas empat bagian besar, yaitu Turatea, Tulimbung, Tupak Biring, dan Turijene. Tari Pakarena terdapat 12 macam bentuk nyanyian atau royong yang setiap jenisnya memiliki tampilan sendiri. Dalam setiap gerakan Pakarena menyiratkan makna kehidupan. Gerakan awal dimulai dengan posisi sedikit duduk, kemudian berputar searah jarum jam. Gerakan ini menggambarkan siklus hidup manusia. Kemudian diikuti gerakan naik turun, ke bawah dan ke atas, mencerminkan roda kehidupan manusia yang terkadang berada di bawah dan terkadang berada di atas.
1: Tarian ini lemah lembut, kemudian musiknya agak keras. Ini sebuah ciri khas orang Sulsel, dia keras, tetapi pada hakikatnya hatinya lemah lembut.
0: Dahulu, tarian Pakarena hanya ditampilkan di waktu-waktu tertentu. Masyarakat menganggap pertunjukan Pakarena sangat sakral dan selalu dikaitkan dengan ritual. Tarian Pakarena ditampilkan hanya untuk kalangan kerajaan, untuk menghormati tamu, dan ragam yang ditarikan hanya bagian-bagian tertentu saja. Masyarakat meyakini, jika terjadi kesalahan dalam menyajikan tarian Pakarena, maka akan mengakibatkan terjangkitnya wabah penyakit bagi yang empunya hajat maupun terhadap penari. Tak heran jika ragam Pakarena sebelum ditarikan diawali dengan pembacaan mantra dan pembakaran dupa. Akan tetapi, seiring waktu, Tari Pakarena bermetamorfosa, berkembang menjadi tarian dengan beragam jenis kreasi dan menjadi hiburan untuk masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, nasi lapola. Nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku. Nasi lapola dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Dan hingga kini, hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Kota Palopo dikenal kaya akan budaya dan adat istiadatnya yang masih kental hingga saat ini. Keberadaan Istana Kedatuan Luwu membuat daerah ini terus menjaga kesopanan dalam lingkup masyarakat hingga kini. Meski telah berkembang sebagai kota niaga, namun Kota Palopo tetap mempertahankan simbol religius di dalamnya. Salah satu adat budaya yang masih dilestarikan hingga kini, belum lama ini dilaksanakan di Kota Palopo, yaitu Macerak Tasik. Macerak Tasik atau Pesta Laut adalah salah satu manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan Sang Maha Pencipta maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidupnya di alam ini. Dalam mitologi Ilagaligo disebutkan bahwa pada masa paling awal bumi atau Atawarn masih dalam keadaan kosong dan mati. Tidak ada satupun makhluk hidup yang berdiam di muka bumi. Keadaan itu digambarkan oleh naskah Ilagaligo bahwa tidak ada seekor burung pun yang terbang di angkasa dan tidak ada seekor semut pun yang melata di atas muka bumi ini. Serta tidak ada seekor ikan pun yang berenang di dalam lautan dan samudra. Atas usul dari para menteri-menterinya, yaitu Balasariu, Rumah Mak Kompong, Sanghyang Pajung, Rukeleng Poba, dan setelah melalui suatu musyawarah antara seluruh dewa-dewa penguasa dari seluruh lapisan alam ini, baik dari Boting Langi atau Kayangan, maupun dari Todang Toja atau dasar samudra yang ketujuh, maka Topalan Roe atau Yang Maha Pencipta memutuskan akan menciptakan kehidupan di muka bumi atau Atawarn dengan tujuan agar kelak mereka akan mengucapkan doa memohon keselamatan bila mereka ditimpa bencana dan malapetaka, atau mengucapkan doa syukur bila mereka mendapat rahmat dan rezeki dari Yang Maha Esa. Dari sinilah acah syukur bila mereka mendapat rahmat.

0: Wiratasi merupakan ritual melarung di laut berupa persembahan sebagai ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Seperti dijelaskan Datuk Luwu Lamaradang Makulau saat ditemui usai prosesi maceratasi di Pelabuhan Laut TPI Palopo.
1: Maceratasi itu adalah suatu prosesi atau ritual adat sebagai pelaksanaan daripada rasa syukur para nelayan yang selama setahun sudah menerima begitu banyak hasil dari laut, baik ikan, apapun. Dan tidak hanya untuk nelayan, juga yang makan ikan harus bersyukur. Jadi itu ada namanya larung, itu artinya menyorong. Itu kepala kerbau. Kepala kerbau di sini bukan berarti itu sirik, tidak. Tapi itu adalah wujud daripada bentuk syukurnya kita. Dan itu bukan perbuatan sia-sia karena dimakan alama biota itu. Karena di sini kemudian ada ketentuan maceratasi 3 hari sejak acara ini tidak boleh ada yang ambil ikan. Maceratasi itu juga adalah pelestarian adat, pelestarian budaya Tanah Luwu.
0: Tanpa merubah esensi dari acara maceratasi atau pesta laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mapusan rei ri syara'e. Tanpa merubah esensi dari acara maceratasi atau pesta laut, maka setelah kedatangan Islam di Tanah Luwu, akidah maupun ritualnya telah disesuaikan dengan akidah dan syariat Islam, sesuai dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupui ri ade'e, mupasan rei ri syara'e, yang berarti bahwa setiap tindakan dan kegiatan harus selalu didasarkan pada adat dan disandarkan pada syariat agama Islam. Acara ini dimulai di pagi hari pada saat matahari terbit dengan harapan semoga rezeki akan senantiasa naik seperti matahari pagi yang sedang naik di ufuk timur. Iring-iringan perahu hias milik nelayan menuju ke Ance'e atau menara upacara yang didirikan di atas permukaan laut menjadi tontonan unik bagi masyarakat yang ikut menyaksikan ritual tersebut. Perahu tumpangan Puak Puawang yang membawa sebukati atau sajian berada di bagian depan, diikuti oleh pincara Datuk Luwu dan Puangade atau pemangku adat. Kemudian disusul oleh perahu-perahu yang membawa raki atau santapan yang diletakkan di dalam usungan yang dihiasi masing-masing dibawa oleh setiap kelompok masyarakat nelayan dari setiap desa-desa pantai. Sesudah itu, menyusul perahu-perahu nelayan yang ikut memeriahkan acara tersebut. Ketika iring-iringan perahu tiba di Ance'e, maka pincara Datuk Luwu dan Puangade diikuti oleh perahu-perahu pembawa raki dan perahu-perahu nelayan langsung mengambil tempat di tepi pantai. Sementara itu, perahu Puak Puawang yang membawa sebukati mengitari Ance'e sebanyak 3 kali. Seperangkat alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, dan lain-lain turut dibawa dalam perahu Puak Puawang yang merupakan simbol keikutsertaan komunitas petani dalam acara pesta laut tersebut. Kemudian dilakukan acara masorong sebukati atau menyerahkan sajian sebagai tanda syukur dan sekaligus merupakan doa dari masyarakat nelayan serta masyarakat petani bersama-sama yang dilakukan oleh Puak Puawang. Acara ini dihadiri dengan melepaskan seekor ikan dalam keadaan hidup yang lebih dahulu telah diberi makan secuil emas murni yang merupakan perlambang penghormatan kepada biota laut dan lingkungan hidupnya. Selain ucapan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta, maceratasi juga bermakna mensucikan diri dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif yang mungkin saja tidak disadari oleh masyarakat dalam kurun waktu yang begitu lama. Seperti dituturkan salah satu pelaksana ritual adat di Istana Kedatuan Luwu, Andi Sululipu Sultani.
2: Biasanya maceratasi atau maceratase itu diawali oleh proses gejala alam. Itu misalnya kenapa kurangnya sekarang rezeki dari Allah yang dari laut gitu misalnya atau dari darat gitu. Maka yang pertama mengoreksi dirinya itu mencari penyebabnya itu adalah dari disebut dari bunga lalan. Bunga lalan itu adalah pimpinan daripada komunitas

0: petani, berkebun dan sebagainya. Mereka lah yang paling merasakan dampaknya ketika kurangnya hasil dari laut. Nah, sehingga mereka mencari tahu kenapa ini terjadi kekurangan, apa kira-kira pelanggaran yang mereka telah perbuat.
1: Salah seorang nelayan, Pak Martan, 47 tahun, yang sehari-harinya mencari ikan di seputaran Pelabuhan Palopo, mengaku macerak-tasi merupakan ritual yang selalu digelar setiap tahunnya sejak zaman dahulu.
2: Kalau begini itu sudah begini, biasanya ikan ya bagus naik. Biasanya itu kalau dibilang mesinnya itu biasa dikasih naik 200 juta per bulan. Tapi sekarang naik tidak, biasa 50 juta.
0: Mencari tahu. Ketika mencari tahu itu mereka juga tidak menemukan itu, atau ternyata mereka menemukan, maka dilakukanlah hukum sanksi. Tapi kalau tidak diketemukan, mereka semua bersatu mencari tahu, nggak ketemu, menghadap kepada datu. Menghadap kepada datu menceritakan kasus permasalahan yang mereka alami. Ketika mereka memberitahukan bahwa ternyata di pihak istana juga tidak ada datu mencari tahu, mengoreksi pihak mengoreksi kesalahan, mungkin ada pelanggaran juga ternyata tidak ada, barulah diadakan acara maceratasi. Maceratasi ini menyatukan keinginan hati masyarakat. Mungkin saja di dalam ritual maceratasi itu adalah misalnya opasi sele diseraki, ya. Seperti opasi sele diseraki itu artinya menukarkan isi makanan yang mereka buat.
1: Ritual maceratasi rupanya tidak hanya terpaku pada satu pengertian semata, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi atau saling memaafkan untuk menciptakan suasana harmonis di dalam masyarakat. Setelah ritual ini dilakukan, selanjutnya seluruh masyarakat bersukaria, makan dan minum sambil mandi-mandi di air laut atau mengikuti permainan-permainan rakyat berupa lomba perahu dan lain-lain. Sampai masing-masing merasa puas. Dalam ritual ini pula, para nelayan dilarang melaut atau mencari ikan hingga 3 hari setelah ritual dilakukan.

0: Nusantara Siaran Pro 4 Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali menemani rondengar Anda hingga pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, mohon maaf ada tadi kendala teknis dari lakapi sendiri, sehingga apa yang terjadi saat ini pure kesalahannya lakapi. Jadi sahabat budaya yang bergabung silahkan di 0811 409 250. Lakapi masih bisa terima penelpon ini sampai 6 orang atau 7 orang. Jika sahabat budaya berkenan silahkan menghubungi 0811 409 250.

0: Ya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Sirine Pace, sahabat Braya yang ingin bergabung silahkan di 0811-400-9250 bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Tentunya kami masih bisa menerima 4-6 penelpon. Jika sahabat Braya ingin bergabung silahkan. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon biasa, kita sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Terputus ya sahabat Braya. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Sini apa cek? Terputus lagi. Di telepon WhatsApp silakan kalau mau bergabung, kalau nah, kami masih bisa terima 3 pada telepon. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Satu. Senandung lirik lagu Naprompat ya.
0: Iya, Ibu Sri Senta di Minasopo, apa kabar Ki hari ini?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mohon maaf ini ada beberapa kendala tadi.
1: Di dalamnya, makasih.
0: Iya. Dodong. Dodong dulu di lakapi kodong.
1: Kenapa anda semangat?
0: Iya, adalah. Mau kita dengar ke lagunya apa ini?
1: Apa lagunya?
0: Di sini ada lagunya Istri Kedua, Gadis Bukan Perawan, Tidak Semua Laki-Laki, Cinta Berbuah Duka, 1000 Kurang 1, My Darling.
1: 1000 Kurang 1.
0: Iya. Oke bunda.
1: Terima kasih sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah siapa yang ada di telepon biasa? Halo. Terputus. Kita angkat lagi di telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
2: Cendang dulir lagu Naporong Pecis.
0: Asik. Dan Saro, apa kabar Ki?
2: Ngapa noya kamu lagi? Lagi sari wambang.
0: Adalah. Nggak bilang namun si ada.
2: Putih.
0: Adalah pokoknya. Anu oke, makanya dengar ke lagunya apa ini? 1000 kurang, ada minta di lagu na request Ibu Sri Sinta. 1000 kurang 1 kita.
2: Baru menitran ya?
0: Baru
2: menitran kan? Lama dulu sana ku tanya.
0: Ah iya tahu. Sorry ini Desaro. Ini ada Istri Kedua, Gadis Bukan Perawan.
2: Oke. Mana cewek? Mata nama cewek.
0: Siap. Iya, Pak Desaro.
2: Kalau mau nanya hati-hati nih.
0: Iya.
2: Bayangin kita kerjaan deh ya. Mana kena cewek, nak sama cewek.
0: Baik sekali kuliah begitu di Makassar. Sesa aja Ki. Oke, Pak Desaro di.
2: Iya, di rumah sampai tujuan. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sahabat dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Ibu Nurmala.
3: Iya, dengar ya.
0: Iya, mungkin dengar. Iya, mungkin dengar ke lagunya apa?
3: Apa lagunya dek?
0: Ada lagunya Istri Kedua, Tidak Semua Laki-Laki, Cinta Berbuah Duka, My Darling. Benalu Cinta Biduan.
3: Benalu Cinta.
0: Benalu.
3: Iya gitu be.
0: Iya, oke.
3: Oke.
0: Iya.
3: Cakti.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Senang dengar lagi nomor 4 ke.
0: Iya, Pak Radin. Mau kedengar ke lagunya apa, Pak Radin? Mau kedengar ke lagunya apa?
4: Tidak Semua Laki-Laki.
0: Oke. Pak Radin.
4: Siap. Selamat bertugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan sahabat budaya lah, tapi masih mau menerima penelpon ini dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Pak Arjuna, silakan call ulang lagi Pak Arjuna. Tidak muncul di sini telepon tak, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Arjuna.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Serandung.
2: Senandung lirik lagu Na Perompak. Yes.
0: Asik. Alhamdulillah. Pak Arjuna, mau dengar ke lagunya apa ini Pak Arjuna?
2: Lagu Dandung atau?
0: Iya, ada ini lagunya Istri Kedua, Cinta Berbuah Duka, My Darling, Biduan, Tanamor, Sol, Asmara Kelapa Muda.
2: Itu mau tadi yang ketiga tadi kita sebut.
0: My Darling.
2: Iya itu mah. Oh. Karena ada minggu tuh tidak semua laki-laki.
0: Jadi sekarang
2: darling mau. My darling mau. Iya sehat-sehat ki ya. Semuanya pendengar perompak ya. Iya sehat kesal ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ini ya Bunda Dewi di Takalar, silakan Bunda Dewi call ulang, call ulang. Tidak muncul punya anota di komputer yang ini ada WhatsApp-nya. Silakan. Jawab ni mana mi ki semua silakan tahu nak Bunda Dewi. Halo, assalamualaikum Bunda Dewi.
5: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senandung.
5: Senandung lirik lagu Na Perompak Ces.
0: Asik Bunda Dewi, mau kita dengar ke lagunya apa?
5: Apa tadi itu?
0: Ada lagunya Istri Kedua, Cinta Berbuah Duka, Tanamor, Asmara Kelapa Muda.
5: Itu. Asmara. Oh, asmara. Itu.
0: Oke, siap-siap. Ya, balik Bunda Dewi.
5: Semangat, iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus. Jadi, sahabat budaya, ya, kalau tidak ada yang mau bergabung, lakapi pamit mundur diri. Tapi bohong. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
6: Senandung lirik lagu Na Perompak Ces.
0: Asik. Siapa ini?
6: Ih, lupa ya?
0: Lupa-lupa ya, Ngai?
6: Nelly.
0: Penjual durian.
6: Kak, Kak Lavi tetap semangat. Loyona?
0: Dan ini, ya itulah.
6: Kurang fit.
0: Fitji, cuma adalah ya itulah.
6: Lakavi lagunya itu Biduan.
0: Sudah dianumi memang, kayaknya Biduan ini nak pilih kalau.
6: Iyalah. Okay, Mika Lakavi.
0: Yes.
6: Sehat ki selalu, amin. Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya Lakavi, terima satu penelpon terakhir di sebelum Lakavi pamit undur diri dari ruang dengar tak. Karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.31 ya. Kita angkat penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar.
7: Kenapa ki bos?
0: Amang aja.
7: Tenang dong lirik lagu Na Perompak Ces. Walaupun panas begini tetap semangat ki.
0: Betul sekali.
7: Ada lagunya apa di situ?
0: Ada lagunya Istri Kedua.
7: Itu Mi.
0: Iya. Oke, Pasar.
7: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari siapa tadi ini yang pertama nelpon? Ibu Sri Sinta di MU, 1001 dari Roy Hanafi, dan Gadis Bukan Perawan dari Lindia Moy. Selamat kemarin kelinga.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, nasi lapola tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Maluku, di mana makanan ini dibuat dari beras yang dicampur dengan kacang tolo dan kelapa parut, kemudian dimasak hingga matang. Sejak dahulu, nasi lapola menjadi salah satu makanan pokok masyarakat karena memanfaatkan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Hingga kini, hidangan ini tetap dikenal sebagai bagian dari warisan kuliner dan budaya Maluku. Demikian Kabar Ratna Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kembali lagi Lagapi menemani rundengan Anda dalam program Dunia Wisata. Tentunya Lagapi akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian tengah. Jadi Lagapi akan hadirkan informasi dari pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai lagi nih, sahabat budaya. Nah, Kabupaten Sinjai di Sulawesi Selatan, sahabat budaya, menawarkan beragam objek wisata menarik, mulai dari kawasan hutan mangrove Tongke-Tongke yang asri, keindahan bahari Pulau Lareareha di Pulau Sembilan, hamparan sawah eksotis di Kampung Galung, hingga situs sejarah Benteng Balang Nipa. Kita awali dengan wisata alam dan bahari yang ada di Kabupaten Sinjai. Yang pertama ada hutan. Yang pertama ada hutan mangrove Tongke-Tongke. Nah, sahabat budaya, hutan mangrove Tongke-Tongke merupakan kawasan konservasi mangrove terbesar dengan jembatan kayu yang membentang indah di Sinjai Timur. Kemudian ada Kepulauan Sembilan, gugusan pulau kecil dengan air jernih, salah satu pulau Lareareha yang terkenal akan pasir putihnya. Kemudian ada juga Kampung Galung, wisata berlatar pemandangan persawahan hijau di Desa Barania, Sinjai Barat. Jadi tempat ketiga tempat wisata bahari ini atau wisata alam ini, sahabat budaya bisa masukkan ke dalam list sahabat budaya jika ingin berkunjung ke Kabupaten Sinjai untuk berwisata. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Gito Rolies, Hari Dansa.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Masih di program 4 dari Makassar Sahabat Budaya, kita hadirkan lagi informasi mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai. Nah tentunya Sahabat Budaya, selain wisata alam bahari dan maksud saya selain wisata alam dan juga bahari, tentunya di Kabupaten Sinjai ada nih wisata sejarah dan budaya yang bisa masuk dalam list Sahabat Budaya sekalian saat hendak berkunjung ke Kabupaten Sinjai. Tentunya ada Taman Purbakala Batu Pake Gojeng. Batu Pake Gojeng ini adalah situs peninggalan sejarah dan arkeologi berlokasi di ketinggian dengan pemandangan kota. Kemudian ada juga Benteng Balanipa. Sahabat Budaya, Benteng Balanipa merupakan benteng peninggalan masa lalu yang menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat Sinjai. Kemudian ada juga kawasan adat Karampuang. Di mana kawasan adat Karampuang ini memiliki rumah adat tradisional yang syarat akan nilai dan budaya ataupun kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sinjai. Jadi itu informasi yang bisa Lakapi sampaikan dalam program Dunia Wisata. Lakapi juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Dunia Wisata, dan akan kembali lagi menemani Sahabat Budaya dalam program Panrita atau program Realijita.

0: Syariat, satu hari satu ayat bersama Dai Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
1: Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Makasyafatul Qulub, beliau mengatakan, sombong adalah kedurhakaan pertama yang menimpa iblis, yang akhirnya membuat Allah melaknat dan mengusirnya dari sorga. Ingat pendengar, dalam hadis qudsi dikatakan, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku, barang siapa yang merubuh

0: 70 ribu tahun sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Tapi kenapa diusir dari surga? Karena adanya sifat sombong. Dan orang yang sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang terbetik dalam hatinya sedikit saja kesombongan. Yang kedua, tidak akan dipandang Allah di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, dampaknya di dunia itu akan dijauhi sesama manusia karena punya sifat sombong, angkuh dalam dirinya. Oke coy, jauhi sifat sombong, fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, pastinya wa qina adzaban nar.
1: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Segala puji tentunya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahman dan rahimnya, Allah masih memberi kita kesempatan untuk senantiasa ruku dan sujud di hadapannya sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba, sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku menciptakan atau kami menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Salam dan salawat tercurah juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik, bahkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Semoga syafaat akan kita dapatkan di yaumil qiyamah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, menjadi saksi dalam satu perkara menurut ajaran Islam itu sangat utama dan sangat fundamental. Dalam Islam kesaksian berasal dari kata syahadah. Syahadah diambil dari kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala. Karena syahid, orang yang menyaksikan itu memberikan atau memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan apa yang dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafal. Aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan. Asyhadu atau syahidtu. Kesaksian syahadah berasal dari kata i'lam, pemberitahuan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Di sini arti dari kata syahida adalah alima, mengetahui. Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya. Sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. Tidak halal bagi seorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran. Atau pendengaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya. Kesaksian itu hukumnya fardu. Orang yang menjadi saksi memberikan kesaksian itu fardu ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk perkara itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang. Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kenapa dalam satu perkara dibutuhkan seorang saksi? Karena dikhawatirkan lenyapnya perkara ini. Bahkan ada orang berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Ada orang yang berusaha menghilangkan barang bukti berupa rusaknya CCTV, merusak CCTV, merusak barang-barang bukti. Maka diperlukan seorang saksi. Orang yang melihat, mendengar, melihat dengan mata kepalanya dan mendengar dengan telinganya. Inilah orang yang harus menjadi saksi dan persaksiannya menjadi wajib hukumnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكْتُمُ الشُّهَدَى وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَدَى. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Penunaian kesaksian adalah termasuk menolongnya. Dari Zaid bin Khalid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada saksi yang paling baik, yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk bersaksi?" Kaum muslimin pendengar rahimakumullah.
Dalam riwayat ini mengisyaratkan atau menjelaskan kepada kita bahwa ketika suatu perkara membutuhkan seorang saksi, maka sebaiknya saksi itu yang duluan menyampaikan bahwa saya bersiap menjadi saksi. Jangan sampai ada yang diminta untuk bersaksi atau dipaksa untuk sebagai saksi. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang yang dibayar untuk bersaksi. Yang kedua, bisa jadi orang yang bersaksi ini saksinya adalah saksi palsu. Oleh sebab itu, yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang paling baik bersaksi adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk menjadi saksi. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya, baik badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai ada orang yang memberikan kesaksian, tetapi nyawanya terancam, jiwa raganya terancam, kehormatannya terancam, hartanya, bahkan keluarganya ikut terancam apabila dia memberikan kesaksian yang sebenarnya. Maka kalau di negara kita ada namanya lembaga yang dibentuk untuk perlindungan terhadap korban dan saksi. Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, LPSK. Kenapa ada lembaga itu? Karena ketika orang bersaksi, kadang-kadang jiwa dan raganya menjadi korban. Kehormatannya, hartanya, bahkan keluarganya bisa jadi korban ketika dia menjadi saksi, saksi yang seadil-adilnya. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, syarat-syarat menjadi saksi adalah yang pertama, dia harus beragama Islam karena dia bersaksi atas nama Allah. Didahului dengan kata-kata sumpah, wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, atau billahi, demi Allah. Yang kedua, saksi harus adil dalam memberikan kesaksian. Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam dan harus dipenuhi oleh para saksi yang yaitu kebaikan. Mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka. Ini yang harus menjadi saksi. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashhidu dhawa adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 2. Yang ketiga, orang yang menjadi saksi ini harus baligh. Baligh, dewasa. Jangan anak-anak yang dipanggil menjadi saksi. Dan yang keempat, harus berakal sehat. Jangan sampai orang gila dipanggil menjadi saksi. Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal sehat adalah syarat yang berada di dalam keadilan. Yang kelima, berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima. Sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksian itu dengan tulisan. Demikian pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Yang keenam, dia hafal dan cermat. Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa, pikun, dan salah karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Dan yang ketujuh, bersih dari tuduhan. Tuduhan apapun tidak pernah dituduhkan kepadanya. Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena mencintai satu kaum dan membenci satu kaum yang lainnya. Inilah syarat-syarat orang yang menjadi saksi dalam ajaran agama Islam. Karena kesaksian, memberikan kesaksian itu wajib hukumnya, fardu ain bagi setiap orang yang bersaksi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersaksi, tetapi bersaksi dengan cara yang adil. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, agama mengajarkan tentang keadilan. Bahkan salah satu sifat Allah atau Asmaul Husna Al-Adl mengajarkan kita bagaimana kita berlaku adil
Jangan sampai kebencian kita terhadap satu kaum membuat kita berlaku tidak adil, baik dalam memutuskan perkara sebagai hakim maupun kita sebagai saksi. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

Buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadita, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Tunjuk kamaki bakata, ewako Makassar.
2: Tolong dong di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90an, ya, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Bro, bro, minjem duit lagi dong. Tolong banget, aku udah kalah 3 kali. Katanya link gacor, tapi malah habis semua.
1: Hah, kamu masih main, Amri? Itu tuh bukan cuman game tahu, itu judi. Dan kamu udah kecanduan.
0: Aku juga tahu, tapi susah buat berhenti. Otakku tuh terus mikir buat balikin modal.
1: Mending kamu stop sekarang deh. Seriusan, aku bantu ya. Kita sama-sama cari bantuan psikolog, terus kita ketemu sama komunitas anti judi. Jadi jangan pikir kamu bisa lewatin ini sendirian.
0: Oke, aku gak kuat juga kalau terus begini.
2: Judi online bukan hiburan, tapi jebakan yang pelan-pelan mengikis logika, waktu, dan masa depan.

0: Baratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Baratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, paco tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api. Kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, paco menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, paco tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar. Demikian kabar Baratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Demikian Kabar Baratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Serba cepat dan mudah, bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi dibalik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer service bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun. Jangan klik link yang mencurigakan. Gunakan aplikasi resmi dan cek dua kali sebelum rugi sekali. Ekonomi digital harus aman. Mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.

0: Hei, ada yang sadar tidak? Kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 4 FM, suara budaya
2: Sulawesi Selatan.

0: waktunya kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah mama, ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Aku ke Karfeo deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapat terbelahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Oi, teman. Apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini, teman.
1: Begini apa lagi, Pangeran Subarna? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah. Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Saya pikir di sini sudah.

0: Pangeran Fatukati.
1: Hei Pangeran Jenihlu, apa yang kau buat di sini?
2: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
1: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
2: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusuk kita begitu.
3: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
1: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
2: Wah, ini nih. Kau bisa sama kita nasib? Kami dua ini mau ke kerjaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
1: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
2: Hei, mau kemana kawan?
1: Pergi kerajaan Livau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikitpun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikitpun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali, kita harus membalasnya.

0: mana itu?
1: Hei, kalian tiga pangeran.
2: Hei, kutu busuk, kok lu bisa omong? Awas kue kutu busuk, kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau, dan kami mau balas dia.
0: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
1: Hanya satu permintaan itu saja. Jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja harus kamu patuhi.
0: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
1: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
2: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
0: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
3: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
2: Paduka, kami tertipu.
0: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
3: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
1: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
4: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Dan itulah Putri Raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan. Apa yang kau minta? Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit. Sakit.
1: Itu udah kepapa toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk parah.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin, saya tidak mungkin tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Krian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di acara Kelontaran Sahabat Budaya. Bagaimana kabar tak semua Sahabat Budaya di malam hari ini, di malam Senin, tepatnya hari Minggu. Mungkin kebayang besok sudah mulai beraktivitas kembali. Libur sudah usai, besok kembali beraktivitas. Nah, sebelum kembali beraktivitas, kita sajikan dulu lagu-lagu untuk menambah hari libur tadi hari ini. Baik, yang mau bergabung silakan 0811 400 9250. Halo Kilontarong. Halo Kilontarong.
4: Halo Kilontarong.
3: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
4: Asri di Wotu.
3: Asri di Wotu. Kabar sehat Asri? Kabarnya sehat Asri?
4: Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Asri, mau dengar lagu apa kini di malam hari ini?
4: Mau request lagu dulu ya.
3: Iya, apa?
4: Lagunya Tosugina Tosenkan.
3: Tosugina Tosenkan. Mana itu? Okay. Saya cari Kang Kina. Salam-salam Miki dulu.
4: Yeah. Kirim salamnya ada Pak Dula Sewan, ada Pak Arjuna, ada Ali Malingkeri, ada Pengudati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Ding, ada Angga di Lumbung, juga di Maros, ada Pak Aziz di Maros. Ada Pak Salih Repokali, Pak Sami Sukamaju, ada apa lagi nih, ada Ahmad Yankasim bersama Nurmina M. Nur, ada Uki Didaya, Buda Sopi, Satya Maisar, Mina Kristalara, ada Kusudana Yasir, Tantri Pari bersama Esti, buat Mirintan di Takalar, ada Dewi juga di Takalar, buat apa lagi ya. Lagunya ada.
3: Pak Sri, ada lagu lainnya? Tidak ada lagunya ini?
4: Tidak ada.
3: Ada lagu lain tak?
4: Kado Pasolo.
3: Kado Pasolo?
4: Iya.
3: Oke.
4: Ada Putri Jahe juga. Telah kenal dari Asri. Buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
3: Okay.
4: Buat coba lagi nih.
3: Semuanya.
4: Yang lagi tugas, Bung Rian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri, sahabat Buda. Di belakangnya Pak Asri 0811 400 9250. Halo Kelontarong.
5: Halo Kelontarong.
3: Iya, Pak Radin. Loyo sekali, Ki. Loyo sekali, Ki. Mengantuk Miki kan?
5: Miano, tidur.
3: Oh, para ni mau dengar lagu apa Ki?
5: Mupabate Silimanmu.
3: Mupabate Silimanmu, ada mi. Mupabate. Mupabate. Yang Mak Yuni, Yuni Artia. Okay, menyapa Ki para di.
5: Ada Pak Asis di Maros. Nur Hikmah di Maros. Ada Rosdiana Yasir. Maros juga ada Pak Umar, Ibu Nursia. Ibu Marlina di Petra. Sri Sinta MU. Ada Pak Ding, Pak I, sama Pak Sani, Pondato di Pindang, sama yang di Tasmon di Sopel, sama Nur Minawe Nur, sama Indah Dembaji,
3: Sopel juga.
5: Di Nompok Jine Ponto. Ada Sumi di Lukmu.
3: Semua-semuanya,
5: Mi.
3: Siap. Makasih. Selamat
5: pagi bertugas, Bang.
3: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para di sahabat budaya di belakangnya. Para di 0811 400 9250. Halo. Kilantarong.
6: Kilantarong, Bunda.
3: Iya. Waalaikumsalam. Dengan Pak Mayani.
6: Iya, di Sopel.
3: Iya. Sehat ya, Pak Yani ya.
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Enggak apa-apa lagunya ikutan kina.
6: Iya, Bunda.
3: Iya. Ah, menyapa Ki Pale.
6: Yang berlewa ada Pak Radi, ada Asri di Otu, Aldi Budaya, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng, ada Pak Asis, Pak Hamsa, Pak Dino, Pak Is, Pak Arjuna, ada Bunda Dewi, ada Bobby, Rosyari Nasir, Yang Enrawa, Manina Gani, Waida Martawati, ada Nuri Maris, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Aulia, ada Ama, Pak Durain dan semua-semuanya yang kemudian.
3: Oke, Pak Mayani. Dah capek jiki membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Mayani tawa yang lancar tawa anunya sama sapanya. Sabar budaya, sabar ya. Nanti Pak Rian kembali lagi bersama Anda tentunya di acara Kilantarong malam hari ini. Masih banyak waktu ini sahabat budaya. Sabar bikin nah. Kita dengarkan tahu dulu lagunya dari Kado Pasolo sama Mupa Batisi Limahmu. Salam lagi merengkilnya sahabat budaya.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 92,5 FM Perempat RRI Makassar, masih bersama kami di acara Kelon Tarong Sahabat Budaya. Langsung 0811 400 9250. Halo Kelon Tarong.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kelon Tarong.
2: Iya, dengan siapa di mana Ki?
3: Dengan tetangga kamarnya Ibu Niar.
2: Siapa? Lupai lagi.
3: Ibu Andi Mawarnya.
2: Iya, bagaimana kabar tadi Bunda Cu? Sehat-sehat aja Bunda.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Sehat-sehat.
2: Sehat juga Bunda, aman kendali. Bunda, mau dengar lagu apa gini Bunda?
3: Ada lagunya Biu Biu.
2: Biu Biu. Tunggu nah,
3: iya.
2: Saya cerakin dulu nah, sambil menyapa Ki dulu.
3: Buat Ibu Sofi, Ibu Tia, Ibu Murti, Ibu Harsina, terus Ibu Nelly, Ibu Sri Sinta, Ibu Hasna Dewati, terakhir buat Pak Umar dan Yayangnya. Iya, kasih.
2: Terima kasih Bunda Cu. Ada sih lagunya, Bio Bio, Didim pertama toh.
3: Terima kasih.
2: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda Cun 0811 400 9250. Halo Kelon Tarong.
4: Halo Kelon Tarong.
2: Iya, apa enggak?
4: Iya.
2: Iya. Mana ini posisi, di mana posisinya Pak enggak?
4: Lagi di
2: Tibet. Iya.
4: Lagi di Tibet.
2: Di Tibet.
4: Iya.
2: Jauh nih tuh Tibet ya?
4: Tibet. Apa di belakang?
2: Bangga, mau dengar lagu apa kini?
4: Seandainya aku burung.
2: Hah?
4: Seandainya aku seekor burung.
2: Seandainya aku... Oh, enggak ada. Yang ada cuma seandainya seandainya dunia ada dua. Laguna Dandu itu. Enggak ada lagunya apa enggak?
4: Ada itu, Kadeku jangan-jangan.
2: Kadeku.
4: Jangan-jangan, seandainya aku burung kayak gitu.
2: Iya.
4: Itu nih, itu beda.
2: Kadeku di...
4: Iya, Kadeku jangan-jangan.
2: Mana itu lagunya, Kadeku.
4: Kadeku jangan-jangan.
2: Kade. Oke, Nurdin Takwa ya?
4: Ya.
2: Oke, siap. Menyapa Ki.
4: Yang baru lewat tadi, yang katanya tetangga kamar dengan siapa itu?
2: Siapa?
4: Yang baru lewat itu.
2: Bu Husnia.
4: Ya. Ada Pak Asyir di waktu.
2: Iya. Kenapa putus teleponnya? Baru pertama nyapa putus mikrofonnya. Oke, di belakangnya Parjuna 0811 Parjuna apa enggak 0811 400 9250. Halo Kelon Tarong.
5: Halo Kelon Tarong.
2: Iya, dengan siapa di mana Ki?
5: Sapar Putra Kemasi di Takalar.
2: Iya.
5: Safar Putra Kamase di Takalar.
2: Oh, Safar Putra Kamase di Takalar Tawa. Bagaimana posisi ini? Di sana aman-aman terkendali?
5: Ya.
2: Aman-aman terkendali di sana?
5: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat juga, Di.
5: Iya, alhamdulillah. Iya,
2: Pak Sapar.
5: Bagaimana sendiri? Bagaimana kabarnya? Sehat?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah kalau
2: sehat. Iya, sama Pak Sapar toh. Tapi lagunya ikutan Kipas Saparna.
5: Oh, lagunya ikutan?
2: Penelpon ketiga Kipas Sapar. Napa apa Jita?
5: Ya, Pak.
2: Ya, menyapa Miki Pale, menyapa Ki.
5: Iya. Nih. Napa sudah serta badan ran mau cepatnya sehat selalu.
2: Iya.
5: Iya. Iya.
2: Sisi. Iya. Iya. Oh, putus-putus Mi. Hilang-hilang suara ta. Halo.
5: Berapa minimal ini bisa jumpa?
2: Iya, 5, 5, 6, 6, 6. Halo. Eh, jaring-jaring kan ini Pak Sapar.
5: Itu Puma ya.
2: Putus-putus suara ta, Pak Uma.
5: Kurang bagus jaringan.
2: Iya, jaringan ta. Oke, siap. Makasih banyak Pak Sapar. Nah, jaringannya tahu. Makasih Pak Sapar. Siap.
5: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam berkatuh. Wah, jelek jaringannya Pak Sapar. Jadi, untuk semua-semuanya tahu teman-teman. Nah, salam dari Pak Sapar Tawa di Takalar. Baik, kita sahabat budaya nanti bareng kembali lagi bersama Anda Joki kemana-mana. Kita dengarkan dulu lagu dari teman-teman. Salam Oki Barang Keringas.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Sari Batam, malam berikut masih bersama kami di acara Kilontaro. Masih bersama Bang Rian di malam hari ini. Langsung bikin 0811 400 9250. Halo, Kilontaro.
4: Kilontaro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Rian.
3: Waalaikumsalam, halo Bu Sumi.
4: Apa kabar?
3: Baik, kita ya, kabarnya bagaimana?
4: Kabar baik.
3: Baru
4: saya menyala lampu.
3: Oh, mati lampu tadi kah?
4: Iya. Gilirannya sediang.
3: Oh, ada pemadaman bergilir ya?
4: Iya.
3: Oh, gitu. Oke, Pak Ale. Bu Sumi mau dengar lagu apa, Bu Sumi?
4: Laguna Ati Raja.
3: Ati Raja. Maharani, Iwan Tompo, Diakawati. Iwan Tompo, oke, menyapa Ki.
4: Penelpon pertama. Sampai tadi siapa lagi yang di Takalar?
3: Safar.
4: Putra Kamase apa?
3: Iya, Putra Kamase.
4: Iya, Putra Kamase. Putra Kamase, salam kenal. Ada Dendran, Wasnati Dengkena. Ibu Harsina, grup RRI Fans Club tanpa terkecuali, Pondatu. Terakhir, Ibu Kasmawati DP. Sudah bidan rana di ke siapa?
3: Iya, sudah tadi.
4: Bu, semuanya tanpa terkecuali.
3: Oke.
4: Buat Bun Ria.
3: Siap Bunda Ciu.
4: Selamat Ki beraktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki.
3: Amin, amin ya Allah.
4: Dan
3: cuces.
4: Cek selalu.
3: Oke, Bunda Ciu.
4: Oke, Bunda Ciu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sumi. Halo, Kilontaro.
5: Iya, halo, Kilontaro.
3: Halo, Linda.
5: Halo, Bunda.
3: Bagaimana posisi di mana ini?
5: Di hati muasabrasnya. Di rumah.
3: Indah.
5: Wei, awas jangan di rumah, jangan kebawa balut-balut nah bercanda.
3: Cah, sembarang tong.
5: Bercanda nanti dia pulang ke Bandria. Tarian ditunggung di belakang pintu.
3: Kasih surprise. Dadah.
5: Itu surprise anu balut-balut 57. Maaf.
3: Indah mau dengar lagu apa kiri?
5: Oh, alhamdulillah. Bisa request lagu di.
3: Ini penelpon kedua gitu.
5: Oh, wah sing iya penelpon ketiga salah-salah nje tembus tuh karena baru kok monitor.
3: Oh gitu.
5: Iya.
3: Gimana?
5: Ku monitor Kak.
3: Monitor.
5: Putar dari digital itu di bawah belum sih terima telepon beralih ke kopro 4. Oh, Kak Riang, telepon dulu deh.
3: Anu beli
5: lagunya anu Kak.
3: Apa itu?
5: Apa tadi lagunya Boba Lucy? Apa namanya minta lagunya itu Kak Sumi?
3: Kasumi Ati Raja.
5: Oh, lagu Makassar, Di. Kalau saya lagu Bugis.
3: Apa itu?
5: Lagunya Anca Hak Janca S.
3: Judulnya.
5: Materi Marenita. Materi Marenita. Materi Marenita.
3: Materi Marenita.
5: Iya.
3: Materi. Tuh
5: kasih menangis ke karya.
3: Mati meja. Memangnya matering.
5: Marenika, Anca S.
3: Merening.
5: Iya, merening kak.
3: Merening malam itu. Anca SD.
5: Iya, degagakan tanira.
3: Atau menyapa mikir dulu sambil saya cari kak Juna.
5: Menyapa. Kak Uki, Kak Mayani bareng Kasmina. Terus yang berlio Kak Sumi, Pak Gula Sewang, Kak Bobi, dan nompo ada yang tadi malam siapa Kak Termuka Pasafar, siapa Sahar?
3: Pasafar.
5: Iya Pasafar, salam kenal balik ya. Ada juga siapa itu? Juga Lupus, bunda-bunda semuanya tanpa terkecuali, bapak-bapak semuanya tanpa terkecuali, kakak-kakak, adik-adik semuanya tanpa terkecuali.
3: Indah, ada sih. Dan yeah. Lagunya.
5: Apa sih pelik?
3: Yang cahes banyak, ada anak-anak Pak Bupati, Pak
5: Anu Palek, Kak. Lagunya Haji Armandian Rosanda, Patena, Pak Dupa Boting.
3: Pak Dupa Boting.
5: Iya, yeah. Kan ini?
3: Ada.
5: Oke, itu mau. Iya, buat Karyang. Selamat bertugas karena saya sukses terus. Makasih ya, cepat diangkat telepon. Kusadanya cepat diangkat putus. Sakitnya tuh di sini. Nah, kalau diputus ke telepon. Oke, Kakak Rian. Nah, hati-hati kalau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah, sahabat budaya. Di belakang Indah 0811 409250. Halo Kilantaro.
6: Halo Kilantaro.
3: Iya Pauli. Bagaimana kabar teh Pauli? Sekeluarga.
6: Alhamdulillah kabar baik.
3: Hujan juga Sinjai?
6: Iya tidak.
3: Nggak tidak pi. Iya katanya bone sudah mulai hujan bede.
6: Oh ya Sinjai belum.
3: Belum pi di. Pauli lagunya ikut angkina.
6: Oke, ikutan saja Kak Riang.
3: Menyapa Miki Pale.
6: Jumpa buat kami Munaganing yang Rawan, Samsia Mesar, ada Megawati, Kanela Nur, Rostiana Yasir, Riani Sasmu, Nurmina M. Nur, ada Angga Prasetya, ada Ashar Dibone, ada Papais, ada Pak Hamsa, ada Puan Datu, ada Ban Reynold, dan
3: iya.
6: Ada Puan Datu, ada Ban Reno.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan. Sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
2: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Yaudah lah.
1: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, menurut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Baik, sahabat-sahabat, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di acara Kilon Tarong 0811400952. Halo, Kilon Tarong.
3: Halo, Assalamualaikum, Man Riang.
2: Waalaikumsalam, Pak Asis.
3: Gimana kabar, Man Riang?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Pak Asis. Ya, kita juga, toh?
3: Iya, Alhamdulillah, sehat.
2: Jadi lagu tak apa ini kita mendengarkan, Pak Asis?
3: Lagu Ismail Wahib.
2: Judulnya.
3: Pabatuang anak kuku.
2: Pabatuang
3: anak kuku. Ismail Wahib.
2: Ismail Wahib di.
3: Iya.
2: Bisa cerita Miki dulu lagunya. Menyapa Miki dulu deh.
3: Pertama ada Opadin di Nuri, Ibu Lina di Peterang Utara. Para di Bantimurung, Pak Yanitasmun di Sopeng, yeah. Indah Dembaji di Sopeng, dan Bunda Sopi di Pau-Pau. Terima kasih.
2: Ana Pak Batuang Nakuku. Oke, siapa Asis? Makasih banyak.
3: Lanjut tugas Kiban Riang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asis sahabat budaya. Di belakangnya Pak Asis. Langsung masuk sahabat budaya di 0811400952. Kita angkat dulu telepon biasa sahabat budaya. Ya, langsung bikin 0811400952 di kebersamaan kita di malam hari ini. Halo. Halo.
4: Halo.
2: Kilon Tarong. Halo Bunda Cu. Mundur siap. Iya, ngantri ki Bunda Cu. Kayaknya sudah makan malam itu kucing ta itu. Mengiong-ngiong nih.
4: Jangan mau bobo.
2: Kasih tidur di luar dulu. Bunda Cu mau dengar lagu apa gini?
4: Apa itu?
2: Apa?
4: Sare-sarengko.
2: Kareng?
4: Sare-sarengko.
2: Apa-apa?
4: Sare-sarengko.
2: Sareng?
4: Sare.
2: Pare?
4: Sare-sarengko. S-A.
2: Sareng?
4: Sare-sarengku.
2: Sare-sarengku. Dian Nikawati?
4: Iya.
2: Sare-sarengku.
4: Iya.
2: Oke, Bunda Cu.
4: Ada. Jempat dulu. Pertama, ada Pak Rading. Ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar. Ada juga siapa itu? Ibu Lina. Ada Ibu Nelly di Petarani. Ada juga Ibu Sinta. Ada Senandiwati. Ada Pak Bahar di Bone. Ada juga Pak Ahmayani Tasmu bersama Ibu Nurminan Nur. ada pendatu bersama Nur Alamnya. Hmm. Ada juga Pak Hamsa.
2: Yeah.
4: Ada siapa nih? Bu Fatma. Ada Pak Sani. Ada ibu si ibu ini. Ibu Arsina.
2: Dan semuanya.
4: Dan semuanya tanpa terkecuali.
2: Yeah.
4: Kebun Rian. Sehat selalu ya.
2: Sehat juga berdua.
4: Ketika lo pulang.
2: Siap perintah.
4: Itu ada mau nambil ya Pak Umar.
2: Halo.
5: Pak. Pak Ria yang gagal.
2: Gula.
5: Pak Nereskina.
2: Amin. Kita juga nah.
4: Waalaikumsalam.
2: Aduh Bu Nursi masa Pak Umar sama Bu Dedi. Di belakang 0811-400-9250. Halo Kilantaron.
6: Halo, Assalamualaikum Kilantaron.
2: Iya, halo Bu Rosdiana. Bagaimana kabar tak? Nah apa ngantuk Kika? Ngantuk kita wah. Anda apa lagunya ikutan Kina?
6: Iya ikutan saya aja lagunya.
2: Ada lagu Pak Batuan Nakuku sama sering-sering.
6: Lagu Bugis saya suka. Anda kutuk Makassar.
2: Ini nanti ada kapan nanti teman-teman lagu Bugis tak? Menyapa Miki Pale Bunda Cio?
6: Buat Ibu Nursia tadi yang baru lewat, bareng Pak Umar, terus Ahmad Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Uki, ada Pak Lupus, Pak Pajar, Pak Gapur, Pak Arjuna, Uli Ape, terus Tantri, Tika, Pak Bobby, Aldi. Satu lagi Sinta, Wida Mertawati, Bunda Sopi, Ibu Sumi, Ibu Etrio Paropo, siapa lagi di Umtaha, Radin, Pak Musa, Pak Sakir, Pak Bahar di Bone, dan semuanya deh yang lagi monitor. Bang Rian, makasih.
2: Terima kasih nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bu Dede nanti boleh kembali lagi bersama Anda jadi kemana-mana.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takarua, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

0: 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Bang Riang kembali mengundang semuanya untuk bisa bergabung di 0811 400 9250. Sudah ada Ibu Fatma di punjung telepon kita. Halo, Kilimantarong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo Bunda Cu. Iya. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Iya, sehat tuh Bunda.
1: Alhamdulillah. Disehatkan.
0: Disehatkan betul sekali.
1: Walaupun sakit.
0: Harus disehatkan pikirannya juga.
1: Semuanya harus disehatkan.
0: Iya dong, harus.
1: Dunia ini cuma sementara.
0: Ih, betul. Dunia banyak tipu-tipu. Bunda, Bunda dengar lagu apa ki malam hari ini?
1: Sare apa mikutai?
0: Sare apa
1: mikutai? Rizwan Tompo atau Iwan, anaknya Iwan Tompo.
0: Sare di?
1: Iya, sare.
0: Sare apa mikutaeng?
1: Iya.
0: Iya, ada Ilham Iwan Tompo. Oke, Bunda Cu. Iya, cocok. Ilham Iwan Tompo.
1: Oh iya.
0: Menyapa ki Bunda.
1: Semuanya saja. Salam sehat semua sekeluarga, bahagia semua sekeluarga. Kenapa kayak ketawa?
0: Iya, langsung simple untuk semuanya.
1: Masih ada yang mau masuk.
0: Betul.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Luar biasa.
1: Bahagia sehat semua.
0: Amin.
1: Maaf ya kalau saya tidak sebut namanya satu-satu.
0: Mewakili semuanya toh?
1: Mewakili semua. Salam sehat semua. Eko tambah iya no.
0: Iya.
1: Saya rugi pedangan kada uran letuk ini.
0: Iya, iya, bah, bah, iya. Kota
1: Mipade,
0: bah, iya.
1: Yang mana-mana nadi.
0: Iya, makasih Bunda.
1: Sehat sekeluarga penyiarnya.
0: Iya.
1: Salam sehat sama keluarga istrinya.
0: Iya.
1: Jaga istrinya ya.
0: Siap, Bunda Cu, amin.
1: Iya, kita juga jaga kesehatannya, mau siap-siap menjadi seorang bapak yang ketiga.
0: Iya, iya, iya.
1: Selamat dan baik ya.
0: Makasih banyak Bunda doanya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat Bunda. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Kilantarong.
2: Tarong, Bung Rian.
0: Hai, Bu Lina. Hai, mengantuk Tommy juga kayaknya.
2: Tidak, bilang. Tidak, ini selesai. Kalau Tarong baru mengantuk, Kak.
0: Iya, harus semangat dulu lah.
2: Iya.
0: Lagu tak apa ini, Bunda Cu?
2: Lagu tak apa ini? Lagunya Nakuku, mo.
0: Nakuku?
2: Iya.
0: Takutku, Mi.
2: Nakuku.
0: Kuku udah leader. Oke.
2: Iya, udah leader, udah leader ya.
0: Nyapa Miki Bunda Cu.
2: Buat Pak Asis, Opa Din, Pak Ibu Nursia dan Pak Umar.
0: Yeah.
2: Pak Uliape, Ahmaya Tasmun, Pak Radin dan semuanya moh. Buat Bang Rian, terima kasih banyak.
0: Makasih.
2: Assalamualaikum
0: banyak,
2: Bang Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lina, sahabat budaya. Halo, Kilantarong.
3: Halo.
0: Iya, Kilantarong.
3: Kilantarong.
0: Iya, dengan siapa di Nirmala?
3: Nirmala.
0: Nirmala, ada Agraria Tawa.
3: Ikutan, Mami.
0: Iya, lagunya ikutan. Nggak tahu, Nami. Nggak tahu, Nami.
3: Tadi maka masuk, nggak bisa, Kak.
0: Wih, maka masuk, Mito.
3: Iya, tapi yang penting tembus.
0: Iya, cocok sekali, Bunda Cu. Menyapa, Miki? Lagunya ada Sare apa mikutaeng sama Nakuku.
3: Oh iya ya.
0: Menyapa ki.
3: Kak Padeng. Buat ada yang lewat. Putri Jahe. Ibu siapa lagi?
0: Apa?
3: Yang lewat.
0: Anu Bulina sama Bu Fatma.
3: Pak Asis. Opa Din. Dan semua-semuanya nih, Buan Rian. Buan Rian, selamat ki bertugas. Semua sehat-sehat ki selalu sekeluarga.
0: Amin, yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bang Rian, mengucapkan terima kasih kepada Deng Saro. Wah, luar biasa Deng Saro atas titipannya. Gula-gula kayak hampir mirip kayak gula merah dari Bone ini. Kemarin langsung diolah jadi bubur kacang hijau, enak sekali. Makasih banyak Deng Saro. Nah, sihat-sihat kis, keluarga, banyak rezeki kita. Nah, baik sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda. Jangan pergi kemana-mana, di ada lagunya dari Sare Apa Mikutaing sama Nakuku Selama Kiwar Kelinga.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Rian di malam hari di acara Kilong Tarong. Satu penelpon terakhir di penghujung acara kita, sahabat budaya. Silakan yang bergabung di 0811 400 9250, sahabat budaya. Halo Kilong Tarong. Halo Kilong Tarong.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kilong Tarong.
1: Dari Dengina.
0: Dari Deng?
1: Dengina.
0: Dengina di mana?
1: Di Selayar.
0: Di Selayar, tahu orang jauh. Ih, ya. Bagaimana kabar di sana? Sehat-sehat Ki semua?
1: Ya, sehat selalu.
0: Oh, sehat selalu, tahu. Didapat di siarannya RRI di sana?
1: Iya.
0: Dapat di siarannya RRI di Selayar?
1: Oh, sudah lama.
0: Jadi apa ki mendengar di sana?
1: Iya.
0: Mendengarkan RRI pakai apa di sana, radio kah atau aplikasi digital?
1: Pakai radio.
0: Radio, berarti sampai ya siarannya kami di sana ya?
1: Iya.
0: Oh, luar biasa.
1: Jumpa dulu di.
0: Iya. Lagu tak apa lagu tadi nih?
1: Laguku apa di?
0: Apa? Pilih kan Ki.
1: Kopi susu. Armandia Rosanda.
0: Kopi susu. Armandia Rosanda. Oke, menyapa Ki Pale.
1: Jumpa-jumpa.
0: Iya, jumpa-jumpa Ki.
1: Jumpa Junedi Deliwang. Ibu Nili.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Nurlina di Petrang Pak. Pak Asis.
0: Iya. Yeah.
1: Opa Ding, Nurmala, Ibu Dewi, Tri Jahe, Sumi Delukmu, dan semua-semuanya.
0: Semuanya, oke siap Bunda Cu, makasih banyak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Terima kasih atas kebersamaannya dengan Bang Rian di malam hari ini. Minta maaf Opa Is karena waktu kita sudah di pengunjung acara. Lain waktulah kita akan ketemu lagi dan teman-teman juga yang lain. Nah, makasih dan minta maaf jika ada salah kata Bang Rian selama siaran hari ini. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di lain hari. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

Ya rekan pun nak kau nak ketu raya ya marinangan rekan pun nak kau nak kepajalai ya. Malay kau lata sayur, kau lata sayur lah.

0: Saul.
1: Ngobrol sarana.
0: Ya.
1: Punan dek mamanya di kesingir waktu tanah dekatte. Kimai ki amantang.
2: Rilasa di tulah.
1: Di desa apa injo?
2: Desa Tuata.
1: Oh di Tuata. Kabupaten apa injo?
2: Takalar.
1: Takalar. Punna di tulah di kesing. Nia kiri desa Gentungan. Ridu sumber selama. Kabupaten gua Bajimbara. Injo kampo ada yang kesini kalau bentuan. Bentuan aja telah kau eh. Sampai sengen ni ibu ri boko ere ki tekutanan kana kene mantang ni kawati punya sing tekutanan tau wah apa kakak bisa kulai bicara mangka sar kan ke sing katin ke dua ya ngerok ko tekutanan ki bagi mantang
3: ya re jalan kemala.
1: Oh jalan kemala lurus siapa ni
3: kemala dua.
1: Kemala dulu, berarti di timuran aja pak baik-baik.
3: Iya.
1: Jadi kata ini kasih ngapa tuh lagi cerita.
2: Jadi sekaman dari Tomi juga kutak-kutak dengan nih ibu eh yeah. Karena aku merasa ini kipari makin mantan dari apa jalan Kemala.
3: Iya
2: yeah. Apa nanti macam acara bila kiu-kiu tongki
3: yeah.
2: Lakinya acara aku nih tongki yeah. Sama ibu eh.
3: Ya, terima kasih.
2: Nak acara aku dong, viral lagi.
1: Jadi, nyawa negara lagi.

Pendengar, dengan tendangannya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami di Perempat RRI Makassar. Terima kasih sahabat budaya atas kebersamaan Anda. Besok kami akan kembali mengudara di jam 5 waktu Indonesia Tengah. Saya Febrian Januar yang bertugas mengucapkan sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Programa 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

opuang waku rabi sitongan nadeu sipinaja wedding atama surugam nakiade patkuliaku penedini pacalammu engkairi api naranaka opuang adam pengiwi kasih atamu.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khador merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna

Colok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shell modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara, hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan. Betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: Sahabat Budaya, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Sahabat Budaya, informasi kabar Ratna Pro 4 kali ini kami hadirkan terkait dengan pacok tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api, kemudian dicampur dengan jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, pacok menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, pacok tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner dari Tanah Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, kemasuk grand final, wajib Ki punya BPJS Kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa Ki online atau bisa Tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya, Sapo, langsung Ki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan Ki QR Code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload Ki di akun medsos pribadi Ta, kasih hashtag Ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag Maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa Ki lagi? Cepat Maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Bintang Radio. Jangan lupa follow Instagram @RRI_Makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.

Selamat berjaya kembali, kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Di antaranya informasi terkait dengan polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian, di mana data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satu yang dialami yaitu pendengar kita sekaligus warga Kota Makassar yaitu Junaidi ya, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junaidi mengaku belum pernah menerima bantuan pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junaidi mengaku baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengungkapkan tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisi sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan. Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ashar Ma'aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka atau kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ashar menilai kasus Junaidi ini perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendapatan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga terkait dengan kerentanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sobat Budaya, menurut Ashar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junaidi ini menjadi salah satu contoh pentingnya pemerintah memastikan data administratif tetap sejalan dengan realitas sosial masyarakat.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Mozaik Budaya.
2: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
3: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda mengenai tim kepengawasan Repro Kabupaten Maros meminta pemerintah daerah konsisten mengawasi aktivitas usaha di sepanjang jalan poros Maros Makassar. Hal ini disampaikan setelah pemerintah Kabupaten Maros menertibkan pedagang kaki lima di depan Pasar Tramo yang dinilai membantu mengurai kepadatan lalu lintas. Ketua Tim Pengawasan Repro Maros Andi Hasmaryanto mengatakan pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memetakan titik-titik yang rawan kemacetan. Repro juga meminta aktivitas usaha di sepanjang jalur utama, termasuk kawasan kuliner, memperhatikan ketersediaan parkir dan akses keluar masuk kendaraan. Pemerintah diharapkan menerapkan penataan secara konsisten sehingga pertumbuhan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
3: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
4: Ya, ya, malah kabur! Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya. Masih kami kutip dari liputan tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Di mana Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan seluruh lurah dan camat untuk lebih aktif turun di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan saat ditemui di Balai Manunggal kemarin. Ditegaskan lurah dan camat memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah, sehingga harus mengetahui secara langsung kondisi serta persoalan yang dihadapi masyarakat. Dikatakan interaksi dengan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk berdiskusi dan nongkrong bersama warga untuk menggali informasi terkait kondisi lingkungan. Namun aktivitas tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu tugas utama sebagai aparatur pemerintah. Munafri berharap seluruh perangkat pemerintahan di tingkat wilayah dapat bekerja lebih aktif, responsif dan dekat dengan masyarakat, sehingga berbagai persoalan warga dapat lebih cepat dipetakan dan diselesaikan.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

adik-adik, sahabat budaya Makassar, buat kita yang suka menyanyi, apalagi yang hobi melestarikan lagu pop daerah dan pop Indonesia, ada kabar baru, Ces. Pendaftaran Bintang Radio 2026 sudah resmi dibuka.

0: Pendaftarannya dimulai dari tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Terbuka untuk umum untuk warga negara Indonesia, pria atau wanita yang umurnya 16 sampai 25 tahun. Syaratnya gampang, Jices. Siap ikuti semua tahapan lomba, ikuti aturan panitia, dan kalau lolos beki, termasuk grand final, wajib ki punya BPJS kesehatan atau asuransi aktif lainnya.
1: Cara daftarnya gampang sekali, Ji. Bisa ki online atau bisa tonji offline.
0: Nah, cara daftarnya Sapo, langsung meki buka bintangradio.rri.id. Tinggal scan ki QR code-nya di postingan medsos RRI Makassar.
1: Video audisi, bikin video menyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah. Pakai format berdiri atau vertikal dengan rasio 9 banding 16. Durasi 60 sampai 90 detik. Upload ki di akun medsos pribadi ta, kasih hashtag ki Bintang Radio 26 Makassar, terus tag maki akun RRI Makassar sama Bintang Radio. Jadi, tunggu apa ki lagi? Cepat maki daftar.
0: Baji kita wah, bawa nama daerah di panggung nasional.
1: Jangan lupa follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id plus subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Tunjukkan maki bakata, ewako Makassar.

0: sahabat budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Pendap adalah makanan tradisional khas Bengkulu berupa olahan ikan seperti kembung atau kakap. Yang dicampur dengan parutan kelapa serta bumbu rempah kaya rasa lalu dibungkus berlapis-lapis menggunakan daun talas dan daun pisang. Kuliner favorit Presiden Soekarno semasa pengasingannya yang memiliki cita rasa pedas gurih yang khas serta membutuhkan proses masak yang sangat lama hingga 8 jam agar seluruh bumbu meresap sempurna dan tekstur daun pembungkusnya menjadi lunak dan aman untuk dikonsumsi sebagai lauk makanan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Mari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Mari Basa. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu isu yang diangkat oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar terkait dengan berita tadi yang sempat kami bacakan ya sahabat budaya, di mana menyoroti terkait dengan pembagian desil dalam hal penerima bantuan sosial ya. Di mana pembagian desil ini tentu berkaitan dengan kondisi sesungguhnya, apakah sudah sesuai dengan hasil pendataan masyarakat di Sursel dan tentunya di Kota Makassar ya. Setiap daerah pasti sudah dilakukan pendataan dan diadakan pembagian desil. Nah, kira-kira sahabat budaya, dalam hal ini pembagian desil ini apakah sudah sesuai dengan data yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan? Karena tadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ada salah satu pendengar kita dan juga warga Kota Makassar yang tentunya merasa kecewa dengan hasil penentuan desil ini karena merasa dirinya tidak sesuai dengan kondisi tersebut ya, yaitu di mana tadi ada salah seorang pendengar kita penyandang disabilitas terkait dengan akurasi data yang menjadi sorotan ini. Pembagian desil ini termasuk menyorot perhatian masyarakat karena menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial yang tentu dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya yang dialami oleh pendengar kita atau warga Kota Makassar yaitu Junaidi ya, di mana beliau ini sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik dan tapi belum pernah menerima bantuan pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Nah, tapi sayangnya sobat budaya, tentu dirinya baru tahu kalau dia masuk dalam desil 5. Ia mengungkap bahwa ia tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan. Silakan yang mau bergabung kami undang di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Bari Basa. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bari Basa.
0: Bari Basa.
1: Kabar pagi,
0: obrolan santai. Monitornya dikecilkan dulu sedikit supaya
1: oke. Okay. Soalnya ada pesawat yang melintas ini.
0: Iya, iya, iya. Pesawat radio dan pesawat telepon. Ya.
1: Baik, saya mau memberikan pendapat. Ya. Tapi tidak lama. Ya. Jadi segala sesuatu kalau kita sampaikan secara jujur, yeah, itu akan mencapai hasil yang maksimal.
0: Yeah.
1: Itu kesalahannya di situ. Jadi kejujuran harus kita kedepankan dalam menuju usaha-usaha yang bagus. Itu karena itu adalah waktu hal yang sangat diperlukan.
0: Kenapa suara tak bergelombang-gelombang, Ki?
1: Itu juga. Nah, ini kecil ini.
0: Coba agak menjauh lagi dari radio. Biasanya bagus ketawa suara tak kalau menelpon.
1: Iya, karena masih suara laki-laki. Jadi itu jadi situ. Yeah. Tapi ada satu hal juga. Kadang-kadang perilaku itu dalam menyikapi sesuatu itu juga menjadi satu persoalan.
2: Iya.
1: Ada orang ya mau dibilang ini suatu hal yang memang belum terjadi. Ada juga dia tidak ungkap apa yang dia miliki. Iya. Karena persoalan data DCD ini mempunyai tata aturan-aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa supaya mencapai hasil yang bagus. Iya. Kadang-kadang juga kalau kita mendata orang misalnya, ya data. Dia punya motor, kan begitu. Ini kan aset. Iya. Tetapi dia tidak menunjukkan motornya. Dia punya HP, punya bagus. Tapi dia tidak menunjukkan HP-nya. Kenapa? Itu tadi karena niatnya. Niatnya kalau dia tinggi tidak masuk dalam kategori yang diberikan bantuan sosial. hal ini perlu kejelian dari petugas lapangan supaya terjadi komunikasi yang bagus antara para pendatang dengan objek yang seperti itu. Karena di sini juga masalah di sini ini ramai juga sejak kita ketemu terjadi diskusi teman-teman. Iya, itu yang mungkin saya bisa berikan pendapat. Mudah-mudahan bisa mengungkapi. Tapi intinya kalau saya adalah kejujuran, kemudian kejadian dari petugas itu jadinya komunikasi antara petugas dengan objek yang didata, sehingga kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Karena ini sangat menentukan ke depannya dalam program-program, sehingga terhindar dari persoalan tidak tepat program-program, sehingga terhindar

0: Alhamdulillah kosong kantong.
1: Desil berapa? Desil berapa, Ki?
0: Desil
1: 4 tahu, Adip.
0: Iya.
1: Gimana caranya mengdata itu, Di? Kalau desil 4 itu kan apa, Di? Maksudnya masih sama. dianggap mampu.
0: Iya, betul. Iya. Karena apa namanya? Kalau Rasul kan bisa membuktikan.
1: Iya, kalau desil
0: kadang saya tuh.
1: Iya, kalau
0: desil di rumah.
1: Desil 3 sampai 4 itu kelompok masyarakat yang rentan miskin atau hampir baru hampir. Hampir miskin.
0: jangan ke orang kayak hampir miskin, ya.
1: Nggak, saya baca ini di Badan Pusat Statistik. Betul, ini kan pembagian kelompok desil ini berdasarkan angka 1 sampai 10.
0: Iya. Kasih ke dulu ini anu gue, rumah tangga aku kayak tahu gitu begitu, maka dia ada bagian dapur.
1: Ya, itu dia. Dulu didata, sudah mungkin didata Pak Umar, Di?
2: Ya, sering didata.
1: Sering didata, tapi belum pernah dapat bantuan sama sekali, ya?
2: Dapat mas saya itu.
1: Alhamdulillah sudah dapat.
2: Itu yang tiap bulan.
1: Setiap bulan
2: tapi
1: itu.
2: Tapi sekarang dijadikan 3 bulan satu kali. Diterima.
1: Jadi setiap bulan kita terima PKH?
2: Tidak, satu kali 3 bulan.
1: Oh, per 3 bulan.
2: Iya.
1: Berarti 3 bulan itu langsung dirapel 3 bulan, ya?
2: Iya, 600.
1: 600, berupa uang, ya?
2: Iya, diuangkan sekarang.
1: Diuangkan, Alhamdulillah.
2: Dulu berupa sembako.
1: Iya.
2: Sekarang diuangkan.
1: Berarti kita masuk desil 3. Iya. Itu tadi, kalau des... Junaidi, yes, ini yes. Batasnya itu di desil 5 dia ternyata.
2: Siapa itu?
1: Den Liwang, Pak Junaidi.
2: Ada juga anunya.
1: Iya, tadi saya ini beritanya saya dibaca ini tadi di RR.
2: Iya, iya.
1: Iya, nanti mudah-mudahan ada nanti beliau bergabung bisa lebih terang memberikan penjelasan di mengenai ini pembagiannya.
2: Iya. Oh. Yang itu saya dengar yang tahu desil itu, Mbok.
1: Iya.
2: Yang punya anu itu kartu merah putih.
1: Oh, yang punya kartu merah putih, Di?
2: Ya, di situ dilihat itu desil.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jadi biasa kalau kita pergi ambil bantuan tak? Iya. Bawa kartu merah putih tadi?
2: Iya, itu di anu di gesek, Mbok.
1: Di gesek di ATM.
2: Iya. Kan ada nomornya yang tertentu.
1: Ya, namanya dan kartu.
2: Dan dapat pembagian begitu, nomornya itu ada. Nomor PIN-nya.
1: Kartu merah putih itu.
2: Iya, merah putih.
1: Iya, warnanya merah putih baru ada.
2: Iya. Itu yang dibawa kalau kita mau jadi menerima.
1: Saya tunjuk kartu merah putih kan, tapi tidak bisa dipakai di ATM.
2: Pakai tiang itu, ya. Kemarin cuma di itu tidak bisa di saya bukan pakai tiang, pakai tangga, pakai naik.
1: Pantas ku geser terus dia tidak mau keluar. Ternyata kartu tol.
2: Itu dulu betul. Dari dulu waktunya baru mau keluar ini bantuan dari sosialisasi dari bansos toh. Ada pengarahnya keluar, bahwa penjelasannya keluar, bahwa yang bisa dapat bantuan begitu, orang yang tidak mampu.
1: Yeah.
2: Dia punya pekerjaan tidak menentu.
1: Ya, yeah, itulah.
2: Tapi yang harus dapat itu katanya, misalnya dulu tukang beca.
1: Yeah.
2: Kerja bangunan. Dan tukang, yang artinya orang tidak menentu anunya penghasilannya dan
1: kalau tukang pijit tahu menentu jadi
2: iya
1: menentu jadi kalau
2: jadi tukang, saya kenapa Mbok
1: kalau tukang pijit menentu jadi
2: tidak menentu.
1: Oh, tidak menentu juga.
2: Kata
1: tadi kita tukang beca disebut tukang batu, tukang pijit tidak disebut.
2: Tukang pijit tidak menentu juga. Rehabilitasi.
1: Nah, saya juga termasuk.
3: Nah,
1: saya juga ini termasuk tukang pijit ini. Biasa pijit-pijit memakna kalau malam tuh kalau capek.
3: Kalau yang capek ke sini ngomong.
1: Iya tahu kalau ada sahabat budaya capek-capek datang begitu.
2: Kan memang kita pernah ikut pelatihan tombakto.
1: Iya.
2: Jadi makanya kita selesai begitu kursus. Kita sekarang kan sudah punya keterampilan begitu.
1: Bersertifikat di

0: izinkan masjid luar untuk buka panti.
1: Ya, itu dia bersertifikat.
0: Karena waktu kita belum betul-betul mahir, belum pakai diibarkan buka panti.
1: Oh, ada tong surat izinnya begitu.
0: Karena dia bilang, ini kau punya keterampilan, memang betul-betul mahir baru bisa menghadapi itu.
1: Pasti.
0: Karena yang kau hadapi manusia juga.
1: Iya.
0: Jadi kapan-kapan jelek ceramu, tidak ada yang mau datang.
1: Ya, jadi nanti
0: dan juga main. Kalau misalnya sakit, kalau binatang itu meraung.
1: Ya,
0: kalau manusia mengeluh,
1: menggonggong.
0: Jadi itu harus kau perbaiki kau punya ini.
1: Ya.
0: Jadi kita mahir betul-betul baru kita diizinkan keluar.
1: Jadi kalau
0: buka panci,
1: kembali ke ini tadi, apa namanya, desil ini. Jadi kalau desil 4-3-4 itu masih bantuannya sekitar 600 di.
0: Iya. Jadi kalau desil 6-7.
1: Iya, desil 6 dan 7.
0: Sekarang banyak
1: dibawa
0: orang
1: lagi.
0: Dapat desilnya tinggi karena dianggap orang mampu, padahal orang tidak mampu, pikir siang.
1: Oh, jadi yang desil semakin tinggi nih desil, berarti dianggap sudah mampu lah ya nih?
0: Iya, sudah mampu yang tinggi desilnya itu, Mbo.
1: Iya, jadi kalau desil bagi 10 itu
0: tuh,
1: paling tinggi yang dianggap kaya itu, kalau desil 10.
0: Iya, misalnya 7 sampai 8.
1: Iya.
0: Padahal sekarang banyak orang tinggi desilnya, padahal kehidupannya ya begitu-begitu, Mbo, kesiang. Iya.
1: Ada juga yang dilihat kasat mata desil kehidupannya matang,
0: iya,
1: tapi masuk di desil.
0: Tapi rendanunya.
1: Rendah desilnya. Desilnya.
0: Itu di kemarin. Mbok banyak.
1: Kemarin saya didata oleh.
0: Yang tinggi desilnya.
1: Kemarin datang sensus penduduk di rumah saya. Yes. Sampai dia tanya bilang ada memang itu orang Pak. Dilihat rumahnya bagus, ada mobilnya, tapi masuk di desil. Desil 2 atau desil 3, saya bilang.
0: Iya.
1: Bagaimana nih cara pendatanya itu?
0: Itu. Bagaimana itu caranya mendata orang?
1: Iya, itu dia.
0: Apa kan ini begini, menurut dari pendata.
1: Iya.
0: Yang bisa menaikturunkan desil.
1: Itu nih juga tidak tidak jujurnya ini biasa masyarakat menyampaikan laporan. Jadi ketika didata.
0: Iya, betul.
1: Kalau berhubungan dengan pendataan dari Kemensos itu biasanya mengaku tidak mampu. Kalau didata dari sisi pajak mengaku.
0: Iya, itu misalnya bilang yang betul. Kalau artinya ada yang dengar bahwa ada bantuan-bantuan begitu, tidak ada itu orang mau kaya.
1: Iya, itu mi.
0: Biar orang mampu itu mau jenis miskin.
1: Astagfirullah.
0: Iya. Tapi kalau biasa-biasa,
1: yeah,
0: tidak ada orang mau dibilangi miskin.
1: Iya, itulah.
0: Terlalu mau kaya. Jadi itu anunya manusia sekarang, Bu. Jadi kalau memang betul-betul pemerintah ingin mau menyaksikan bahwa betul-betul ini yang bisa dapat atau tidak, tolong turun ke datangi setiap rumah. Untuk mendata dan melihat keadaannya di rumah.
1: Iya, harus diverifikasi ulang
0: lagi. Iya, begitu, Mbo. Ya. Karena biasa itu, misalnya rumahnya kita lihat mewah.
1: Iya.
0: Tapi isinya di dalam itu, Mbo. Biasa. Enggak gitu, udah dibilang, Mbo.
1: Iya.
0: Biasa itu, kadang tidak makan. Kadang ini, Mbo.
1: Iya.
0: Padahal dilihat rumahnya ini mewah ini.
1: Iya.
0: Rumah tinggi rumahnya, rumah batu. Begitu, Mbok. Jadi itu saya minta bagi pemerintah, tolong ki, turun ki untuk mendatangi setiap rumah. Untuk data, tanya begini, baru kita lihat keadaannya juga.
1: Yeah.
0: Itu baru. Tapi cuma cerita aja, Mbok, bilang begini.
1: Yeah.
0: Tidak bakalan ini, Jambo. Sama dulu itu, kudengar, kalau orang yang kontrak rumah, tidak dapat.
1: Nah, itu dia justru dulu orang yang itu, kontrak. Mbok. Biasanya yang susah, dia, karena masih ngontrak.
0: Iya. Jadi, itu misalnya aku bilang, Mbok. Apa? Iya. Itu kan biasa itu ada orang juga mengontrak, tapi lengkap juga anunya itu. lengkap ki alat-alat anu surat-surat rumah tangganya betul.
1: Yeah.
0: Iya. Tapi itu dulu itu menurut dari ada dulu itu apa namanya itu pesawat Sariga tuh dulu ada, sekarang sudah pensiun. Kalau orang kontrak tidak dapat.
1: Oh, begitu dia.
0: Iya. Ya. Cuma itu yang buat ini.
1: Iya.
0: Halo?
1: Iya, makasih.
0: Iya, sehat selalu, Bu.
1: Amin.
0: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Nursia. Termasuk beliau ini penerima bantuan dari Kemensos ya. Artinya dia masuk di dalam desil 3. Kita terima lagi penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Bari Basa.
1: Iya, Bari Basa.
2: Bari Basa. Kalau saya masuk di
1: desil 10.
2: Kelompok desil Ratnasari.
1: Desil 10, Irawa.
2: Desil Ratnasari saya.
1: Tolin tinggi desilnya nih Pak Jono.
2: Kalah kelambo itu.
1: Karena rumahnya tingkat.
2: tingkat 3 dia nyuara di belakang itu. Kelambo itu pas desil minimal desil 9 lah. 8. Iya.
1: Saya belum tahu desilku desil berapa.
2: Berarti kalau dapat bantuan berarti ini salah sasaran itu. Tidak anda tahan, tidak jujur.
1: Sudah mungkin di sensus juga Pak Jono.
2: Sudah mi.
1: Oh,
2: iya. Sudah
1: banyak, jadi banyaknya pertanyaan tadi.
2: Ya banyak, tapi oh, untuk yang datang cewek anda jadi tidak aneh juga.
1: Jujur jadi.
2: Kalau laki-laki yang ternyata begitu pasti aneh.
1: Iya.
2: Jujur iya. Anda juga melihat keadaan toh.
1: Saya didatangin kak dari sensus penduduk sama puskesmas. Ih kaget kayak bilang, kenapa ada puskesmas dan? Oh ternyata depot juga mau data.
2: kenapa tidak sembunyi dulu itu depotnya dulu? Dibuka dulu depotnya, mobilnya disembunyikan dulu. Oh wah ada ini.
1: Iya.
2: Masuk sil 2 ini.
1: Sil 2. Iya. Nah, bagaimana menurut kini Pak Jono? Memang banyak kelihatan di lapangan pendataan sesuai tidak, kadang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, ini mungkin iya, kira-kira
2: itu karena tidak adanya kejujuran dan ketegasan sebenarnya.
1: Iya.
2: Masyarakat ketika didata,
1: iya,
2: semua mengaku jadi orang miskin. Orang kaya juga jadi miskin juga.
1: Iya. Yeah.
2: Masa ada kalau misalnya tadi ada mobilnya ada nyemat, masa mau desil 1 misalnya desil 2. Itu kan tidak mungkin, tidak masuk akal itu. Ada mobil, ada motor. Tetapi masuk desil tidak mungkin kan?
1: Iya. Yeah.
2: Tidak mungkin itu. Jadi di sini karena tidak ada kejujuran sebenarnya. Itu yang perlu namanya kejujuran itu.
1: Iya.
2: Yeah. Lempu perlu. Kak suasa di data kasih saja data yang sebenarnya. Karena banyak tuh sekarang itu biar miskin yang penting sombong. Iya. Di data itu orang miskin di data dia mengaku orang kaya. Orang kaya di data dia mengaku orang miskin. Itu di situ masalahnya sebenarnya.
1: Iya, ada kemacam masiri.
2: Iya, siri. Ada di situ ketidakjujuran di situ.
1: Ketidakjujuran juga.
2: Iya, karena matan siri.
1: Si bawah.
2: Itu tadi prinsipnya.
1: Si bawah dikasiri nah.
2: Matan desirina dikasirina, jadi itu tadi biar miskin asal sombong. Ditambah lagi Pak RT juga kan kau bisa melihat warga di situ.
1: Oh lari ke RT lagi nih Pak Jan.
2: Oh iya.
1: Oh wah bahaya.
2: Kenapa
1: ini,
2: pembagian
1: pusat ke RT di?
2: Kenapa pembagian RT selama ini juga selalu dibilang sengsara? Dari RT juga sumbernya itu, RT sumbernya itu.
1: Insyaallah.
2: Iya karena dia ini. BLT dijadikan juga dipolitisasi juga. Ada yang seharusnya dapat, tidak dapat karena saat pemilihan RT dia tidak pilih RT yang terpilih.
1: Ada berarti like and dislike-nya.
2: Iya. Kenapa? Pada BLT yang banyak itu keluarganya RT yang banyak dapat. Keluarganya RT banyak dapat.
1: Iya.
2: Tapi ada yang seharusnya dapat, tidak dapat kan dia tidak pilih RT itu, RW itu dan bukan keluarga dari RT itu.
1: Iya.
2: Akhirnya tidak dapat. Akhirnya banyak salah sasaran. Iya. Tapi ada juga RT jujur. Walaupun ada datanya di situ. Tapi dia lihat, oh ini tidak pantas dapat ini.
1: Yeah.
2: Ya kan? Secara ekonomi ini sudah mapan sebenarnya.
1: Hmm.
2: Jadi dialihkan itu bantuan itu.
1: Yeah.
2: Tapi itu dihitung jari ada RT RW seperti itu. Jujur seperti itu.
1: Hmm.
2: Jadi sebenarnya ini cuma masalah ini. Kalau saya sih desil Ratna Sari dan sebagainya.
1: Hmm.
2: Ada kan di situ klasifikasinya.
1: Yeah.
2: Desil 2 kalau desil 1 itu dibawa
1: paling rendah
2: ini. Sangat
1: miskin atau prioritas utama.
2: Iya, 800.000 lah.
1: Iya.
2: Desil 2 itu 800.000 sampai 1,5 juta.
1: Oh.
2: Itu.
1: Iya.
2: Ada lengkap. Lengkap datanya saya baca ini.
1: Kalau desil 3
2: tadi desil 3 1,2 sampai 1,8
1: bantuannya.
2: Itu pendapatan itu.
1: Kan. Oh, maksudnya betul. Penghasilan.
2: Penghasilan itu.
1: Penghasilannya yang
2: iya.
1: Oh, iya. Oh, bukan bantuan, bukan itu. Bantuannya.
2: Bukan bantuan. Kalau desil 5 itu 2,5 juta sampai 3,5 juta itu penghasilan itu masuk itu desil 5.
1: Ya.
2: Kalau desil 6 3,5 sampai 4,8.
1: Ya.
2: Desil 7 4,8 juta sampai 6,5. Desil 8 6,5 juta sampai 10 juta.
1: Ya.
2: Desil 9 itu 10 juta sampai 20 juta lebih, 20 juta lebih. Yang di atasnya 10 lagi 10 juta, 20 juta ke atas itu sudah orang kaya itu, orang kayaan itu. Jadi banyak lagi pensiunan ini masuk di desil-desilan ini. Desil 5 lah. Itu tapi secara ekonomi sebenarnya sudah mapan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Tapi kan dia pakai patokan gaji pensiunannya. Ini masuk juga. Jadi tambah bebanan sebenarnya. Jadi kalau kita tidak usah kelompokkan, nanti ada yang tidak sepantasnya masuk lagi, ya kan? Seperti itu. Ini tambah kacau sebenarnya. Karena sudah data sudah jelas, biasa sasaran. Apalagi ini lagi pengumpulan seperti ini. Mungkin lagi ada yang banyak maksud saya desil satu saya, atau desil dua, ya kan? Seperti itu. Apalagi kalau tidak datang yang datang mensensus itu, gimana apa namanya petugas sewaan itu yang di kontrak itu?
1: Iya, di tes memang itu? Tahu itu jenom, di tes.
2: Iya, tapi kalau tidak tegas, apa dibilang itu tuan-tuan dia juga catat? Iya.
1: Iya.
2: Walaupun ada motor misalnya motornya baru terparkir, ada pendapatannya pak, satu koma lima jadi. Itu nih itu misi itu data di situ. Ini yang punya mobil punya motor masuk di desil itu desil dua itu.
1: Yeah.
2: Hanya dapat bantuan kan seperti itu. Ada juga mungkin ini orang seharusnya pak dapat kali data berapa neta pak? Saya 45 juta. Padahal ini kan berarti dia kasih data tidak sesuai.
1: Yeah.
2: Ya lihat itu rumahnya juga. Bagaimana di dalam rumahnya itu kan kok masuk juga di dalam kan mencatat.
1: Yeah.
2: Lihat itu apa yang dikatakan, apakah sesuai dengan keadaan di situ. Jangan mudah percaya. Karena susah sekarang karena kita percaya data mentah yang belum tentu kebenarannya. Memang betul seharusnya data yang terkumpul kita cross-check kembali di lapangan, betul tidak ini?
1: Atau mungkin bagus tong itu kalau sebelum diminta keterangan disumpah dulu.
2: Sekarang sumpah itu
1: dulu, sumpah kau dulu. Sebelum kita ambil datamu kita sumpah kau dulu.
2: Pejabat saja disumpah. Tidak tetap ji. Apalagi ke masyarakat bersumpah bibirnya, ibu jarinya goyang-goyang di bawah. Sama tidak ada.
1: Iya.
2: Tapi memang perlu ada kejelian seorang petugas sebenarnya.
1: Betul ya.
2: Iya, petugas
1: itu harus jangan hanya sekedar wawancara apa yang
2: hanya sekedar wawancara.
1: Ya.
2: Tapi lirik itu gitu, anunya itu si rumahnya itu. Coba lirik matanya melirik tuh. Padahal apa? Memang sosok tahu. Tapi kalau mengaku begitu baru ada motornya dua, walaupun cicilan jabatan ada penghasilannya itu. Televisinya 50 inch. Jadi ini juga ini kejujuran sebenarnya dari Pak RT juga ketegasan harus ada Pak RT, Pak RW juga dari pemerintah setempat untuk melihat atsar, guys. Kalau memang layak, katakan layak. Kalau tidak, katakan tidak. Hmm. Itu yang pernah diperlukan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Kalau ini semua di prinsip yang dipegang oleh pemerintah, tidak akan kita pernah dengar lagi adanya salah sasaran. Dan yang kedua, jangan sekali-sekali politisasi ini bantuan. Jangan jadikan alat ini, bantuan ini untuk mendapat suara misalnya dari masyarakat. Ini sekarang yang terjadi begitu. Menjelang pemilu, pilkada, dan sebagainya. Ini jadikan alat ini, bantuan seperti ini. Awas, kalau kita pilih ini, saya tidak kasih bantuan lagi, nah. Saya hapus namamu. Jadi masyarakat takut. Jadi, kalau kita mau bagus, sebenarnya tanpa desil-desil ini, yang penting sekali lagi ada kejujuran dan ketegasan di situ. Tanpa kejujuran, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Tanpa kejujuran, keadilan tidak akan pernah ada.
1: Yeah.
2: Kejujuran adalah kunci segala-galanya. Itu.
1: Okay.
2: Itu segala kuncinya. Apapun itu, harus jujur. Oke, Mbok.
1: Ya, yeah, makasih Pak Jono.
2: Ya, yeah, lanjut tugas. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono di mana tadi itu, di Limbung ya. Bali, Barukan 5. Limbung, kenapa Barukan 5? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ambo, alhamdulillah.
1: Iya. Yeah. Beri bahasa.
3: Senang rasanya saya dengar kamu berbicara-bicara tentang desil.
1: Iya, desil.
3: Desil kita membahas ini mau sampai tuntas ya.
1: Iya.
3: Saya juga heran itu desil. Lalu dari dasar apanya bisa ditakut ini desil 1 sampai 10 ya.
1: Kita sudah didapat desil tak?
3: Saya desil. Pernah cek di kantor lurah desil 4 saya.
1: Oh, desil 4 berarti sama
3: Pak. Antara ya dengan tidak.
1: Hah?
3: Antara ya dengan tidak, kalau lima kan tidak mi.
1: Iya tidak mi, di berarti dapat jika ini ya, bantuan.
3: Masyarakat masih seperti yang dulu ji.
1: Berapa itu?
3: Di 6. Beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah.
1: 600 di?
3: Ya.
1: Per 3 bulan.
3: Itu sudah berapa tahun mi itu berjalan, alhamdulillah.
1: Tapi kadang juga biasa itu sudah jalan, tiba-tiba diberhentikan. Kenapa itu di? Biasa. Apakah sudah meningkat? Padahal dilihat dari sisi perekonomian belum meningkat. Karena ada di kampung saya juga begitu, dulunya terima. Tapi sekarang sudah berubah. Dia melihat karena ubah kilometer wattnya dari 400,5 jadi 900, akhirnya dihapus ki penerimanya itu. Mungkin
3: sebenarnya
1: kok bisa pengaruh dengan itu ya? Rekening
3: mau listrik. Jadikan patokan itu bagaimana sih? Karena yang kontrak rumah kesana kemari itu bukan rata-rata orang
1: tidak
3: menengah ke bawah.
1: Iya, tidak mampu beli rumah.
3: Ke samping.
1: Tidak mampu beli rumah tapi mampu ngontrak.
3: Ya. Maksudnya yang aneh lah Jambo.
1: Yeah.
3: Mampu beli mobil tapi tidak ada bagasinya.
1: Tersinggung.
3: Jadi kita bercanda ya. Jadi saya nih selaku apa namanya ya, Jambo tahu lah.
1: Yeah.
3: Saya nih bersyukur sekali Jambo. Karena teman-teman di Sebidas Netra khususnya sudah ada organisasi bisa mengcover data kita, alhamdulillah. Jadi tidak perlu lagi kita, oh ini ada ini.
1: Ini tadi berita.
3: Satu kali penyampaian.
1: Berita tek, saya baca dari Prosat.
3: Semua ya. Kita tahu.
1: Dari
3: tim. Ada itu namanya gambar inklusi.
1: Iya.
3: Nah, itu. Lagi-lagi dianukan ini mau dipromosikan pemerintah.
1: Iya.
3: Dan saja pemerintah juga semakin peduli ya, Mbok, pada disabilitas ini.
1: Iya.
3: Mau netra maupun disabilitas lainnya ya, begitu menjadi tidak seperti lagi dulu. Kalau dulu ini semacam difabel itu mungkin dianggap ya gimana ya. Tapi sekarang juga ya diperhatikan. Ada juga jatahnya untuk kerja, Mbok. Alhamdulillah.
1: Iya, mungkin ini kan tadi di berita dari pemberitaan RRI Makassar ini Pak Junaidi atau Deliwang. Kenapa dia masuk di desil 5?
3: Itu juga saya tidak tahu. Itu
1: apakah mana mungkin karena dia tidak ikut?
3: Tidak.
1: Apakah dia tidak ikut karena tidak masuk ke dalam apa namanya organisasi ini yang maksudnya yang apa
3: seperti
1: namanya?
3: Itu barangkali yang Mbok.
1: Iya, dia
3: tidak
1: tercover mungkin karena dia tidak bergabung di apa tadi itu namanya yang kemarin
3: ada yang
1: Pertuni ya?
3: Maranta,
1: yang Pertuni.
3: Ada DPC Pertuni Makassar.
1: Iya.
3: Ada Pertuni Makassar. Ya.
1: Hmm.
3: Sekarang teman-teman alhamdulillah kan
1: iya
3: mengikuti juga teknologi, Mbok.
1: Ya, itulah seharusnya Denny Wan juga ikut aktif di situ, di organisasi. Kan kuat sekali tuh organisasi memperjuangkan anggota.
3: Ya. Luar biasa, mungkin Mbok bisa lihat ini, teman-teman sudah bisa menyekan komputer, bisa kesana kemarin naik online,
1: bisa
3: terkasih lewat online.
1: Ya.
3: Ya, alhamdulillah, pakai dana OPPO dan sebagainya bisa transaksi, pakai SMS banking segala. Ya, alhamdulillah, meskipun terbatas ya Mbok, tapi kan
1: ya semuanya sudah bisa akses,
3: bisa diakses lah untuk belajar
1: ya.
3: Istilahnya kenapa teman saya bisa, saya tidak.
1: Betul.
3: Ya, jadi kita ini sebagai orang terbatas ya, semangat juangnya tinggi, rasa penasarannya itu besar Mbok.
1: Ya, karena kemarin sempat saya kagum lihat teman-teman dari Pertuni waktu datang debar. Wah, masya Allah, luar biasa aktivitasnya. Ada yang main catur, ada yang
3: Dengan alhamdulillah itu ada beberapa juga teman-teman di Sabilas itu bergabung di grup radio Mbok.
1: Alhamdulillah.
3: Beberapa sih itu kita dengan punya radio. Cuma yang kemarin sudah ketemu dengan saya Mbok di.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Jadi sekali lagi bukan berarti saya apa namanya bisa bisnetra ini juga meskipun belum mencapai 80% ada jadi pegawai, jadi PNS, tapi ada nih dibanding di tahun-tahun sebelumnya.
1: Yeah, kan
3: ada beberapa juga teman-teman sedang bekerja di kantor seperti di apa namanya di bagian sosial ya.
1: Karena memang setiap tahun itu, setiap instansi itu ada jatahnya memang disabilitas untuk mendaftar CPNS.
3: Ya, mudah-mudahan ini pemerintah tetap berlanjut terus, dia punya anu kan maksudnya dikasih terus jatuh untuk netra sekolah itu, makanya netra itu Mbok selalu diarahkan untuk sekolah dan sekolah. Jangan sekolah gara-gara tidak ada uang.
1: Iya.
3: Tidak boleh. Jadi kita betul-betul harus sekolah.
1: Iya.
3: Beda kalau dulu kita kan mau sekolah tapi uang tidak ada, belum kita masih malu-malu. Sekarang tidak boleh gengsi, kita sama semua. Cuma bedanya ya kita tidak melihat dan teman-teman bisa dilihat, tapi alhamdulillah secara ini masyarakat juga sudah mengerti kalau penyetra juga bisa.
1: Betul.
3: Sudah ada yang kerja di kantor yang perusahaan. Kan ada juga itu nanti sudah kerja baru kena disabilitas Mbok.
1: Ya.
3: Betul. Nah, itu semua itu perlu di apa namanya diperhatikan juga. Kan tidak semua jadi orang
1: dari lahir.
3: Nah, neta dari awal tidak Mbok.
1: Ada yang
3: tidak.
1: Sudah. Ya betul. Termasuk Pak Umar kan dia cerita itu awalnya kerja di satu tempat sehingga dapat musibah seperti itu. Ya.
3: Kemudian Pak juga di monitor bergabung di komunitas anu bos. Di stabilitas tuh, jadi ada penyampaian kita tidak perlu kenapa ini, karena ada kita punya persatuan memang untuk mengcover kita punya data, sekecil apapun data itu kita tahu semua sama-sama. Ada yang khusus untuk Katri Makassar, Makassar semuanya di daerah Lentong di daerah yang mungkin begitu Mbok ya.
1: Oke, makasih banyak Pak Arjuna.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Berdaya, kita masih berbincang tentang seputaran desil ini ya. Desil ini termasuk pembagian kelompok skala dibagi dari angka 1 sampai dengan 10. Kalau desil 1 itu kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, istilahnya sangat miskin atau prioritas utama bantuan. Kemudian desil 2, kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, kemudian masuk dalam kategori miskin. Kalau desil 3 sampai 4, itu kelompok masyarakat yang rentang miskin atau hampir miskin. Kalau desil 5 batas tengah bawah seringkali menjadi batas akhir target program bantuan sosial. Jadi biasanya kalau desil 5 itu ada di situ batas penerima bantuannya, ada yang tidak, ada yang menerima. Tapi kalau sudah masuk desil 3 atau 4 itu masih mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, bantuan sosial. Kita terima lagi kembali penelpon selanjutnya yang mau bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Mari basa. Ya, mari basa dari.
4: Mari basa.
1: Dari Pak.
4: Apa dibahas ini?
1: Pak Radin. Desil Pak Radin. Desil itu kayak pembagian kelompok masyarakat yang mendapatkan penerima manfaat bantuan dari Kementerian Sosial. Kalau kita masuk desil berapa? Belum
4: dulu saya dapat 2019.
1: Nah, itu dia.
4: 2020.
1: Kenapa,
4: sekarang
1: kenapa bisa
4: tidak
1: hilang?
4: Ada sudah.
1: Kenapa bisa hilang? Apakah sudah meningkat kehidupannya atau bagaimana?
4: Tidak tahu lah itu. Tidak ada meningkatnya.
1: Pasti ada alasannya di stop mungkin ya. Karena kalau beberapa saya dapat kasus itu di masyarakat.
4: Dulu tahun itu. 24 dapat beras. Uh-huh. Sekarang 25, 26 tidak ada.
1: Oh iya, iya. Jadi pernah.
4: Yang 19 dapat BLT itu uang.
1: Iya. Sekarang dan. Iya.
4: Berapa itu satu kali 300 kali sih. Pernah pertama 900.
1: Tapi zaman itu kita belum buka usaha kelontong gitu ya.
4: Juga buka juga.
1: Oh, sudah juga.
4: Sampai sekarang itu ada.
1: Jadi waktu terima bantuan itu sudah ada mami jualan tak?
4: Iya, saya jual itu mulai 2013.
1: Iya, 14. Saya kira mungkin itu karena dilihat ada mami usaha tak.
4: Tidak tahu lah sekarang dari mana apa macam dari desa.
1: Karena ada yang pernah saya dapat juga itu karena beralih ke rekening listriknya itu dia kasih naik kuatnya.
4: Dulu 900 saya punya kan.
1: Sekarang?
4: Saya punya selalu mati.
1: Jadi kita kasih
4: karena
1: naik.
4: Karena ada pendingin ini.
1: Iya, jadi kita kasih naik.
4: Selalu tidak boleh tarik.
1: Jadi kita kasih
4: selalu,
1: naik.
4: Ya tepat itu
1: iya, mati. Iya, lato ya. Kilato. Jadi kita kasih naik jadi
4: saya ganti
1: 1.300.
4: 2.200.
1: Ah, cocok itu penyebabnya itu. Karena dianggap ini sudah mampu ini menggunakan daya listrik yang tinggi artinya.
4: Iya, barangkali itu.
1: Karena kan saya dapat 900. Kasus beberapa orang begitu setelah dia ganti daya listriknya dari
4: selalu tidak bisa ditarik.
1: Itu
4: jadi ada promosi yang 2003 kayak itu.
1: Iya itu mi termasuk itu mi.
4: Saya ganti.
1: Oh.
4: Iya.
1: Cocok mi.
4: Tambah.
1: Berarti itu mi penyebabnya.
4: 2.200 sampai sekarang tidak sudah mati.
1: Itu mi penyebabnya itu karena pernaikan.
4: Barangkali.
1: Iya karena naik daya listrik dianggap sudah mampu. Ternyata.
4: Karena kalau saya tidak jual ini. Saya tidak ganti juga sampai sekarang barangkali.
1: Itu
4: pendingin itu.
1: Iya itu kayaknya salah satu.
4: Mana yang lain lagi itu?
1: Kan dianggap mampu karena banyak mie ala listrik.
4: Masal nasi,
1: iya.
4: Kipas apa aja.
1: Kalau yang pernah saya wawancara itu dia awalnya buka usaha las, jadi harus dia kasih naik daya listriknya. Setelah dia naikkan. Tidak dapat lagi bantuan.
4: Ya, barangkali begitu juga saya.
1: Cuma wala-wala maaf pakai itu penyebabnya. Tapi dari sisi sering saya mati begitu. Ketika ada yang naikkan daya listriknya itu secara otomatis tidak
4: dapat. Tiap tahun ada pendata juga tapi bukan data anu. Kadang-kadang data lain, ada data sosial, ada data pendapatan.
1: Berarti itu mungkin indikasi penyebabnya ya karena kita naikkan daya listrik
4: apalagi
1: 2.200 itu sudah memang kelas-kelas pengusaha itu. Oke, makasih Pak.
4: Oke, Pak Yambo. Terima kasih bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang beberapa kasus saya lihat yang pernah dulu dapat bantuan tapi tiba-tiba hilang ya karena itu penyebabnya tadi itu menaikkan daya tarik listriknya itu dayanya itu naik dari yang subsidi naik menjadi tidak subsidi lagi ya itu biasanya apalagi tadi Pak Radin pernah dapat bantuan tiba-tiba hilang ternyata itu tadi ditelusuri ya ternyata dia menggunakan daya listrik yang memang sudah bukan ukuran untuk kategori orang yang istilahnya subsidi lah ya. Oke. Yang lain yang mau bergabung, kami masih tunggu sahabat budaya di 0811-400-9250. Jadi kalau desil 5 itu adalah batas tengah bawah, seringkali menjadi batas akhir target program bantuan sosial tertentu. Kalau desil 6 sampai desil 9, yaitu kelompok masyarakat menuju menengah ke atas yang dianggap sudah mapan. Kalau desil 10, kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau paling kaya. Jadi informasi ini saya kutip dari Badan Pusat Statistik di websitenya ya. Nah, silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Mungkin masih banyak sahabat budaya yang punya pengalaman-pengalaman yang berbeda mengenai penentuan desil-desilnya ini ya, karena desil ini menentukan seorang warga berhak menerima atau tidak daripada bantuan sosial. Jadi itu tadi, ada yang sudah mendapatkan kartu merah putih, itu biasanya sebutan untuk kartu KKS, kartu keluarga sejahtera. Ini berupa kartu ATM khusus yang digunakan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan sosial atau bansos seperti PKH ataupun BPNT ya, BPNT. Jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Aduh, anakku makin sesak. Tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu. Sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas. Staf juga ditambah. Supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: Nah, itu ada Gus Ipul.
5: Gak usah, takut.
4: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
6: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
4: Ini Gus, kami mau tanya.
6: Silahkan, Bu. Mau tanya apa?
4: Kartu bansos merah putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
6: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus Ibu yang pegang.
4: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
7: Kartu bansos merah putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
4: Oh, gitu ya, Gus? Nanti saya minta kembalikan deh.
7: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri agar isinya tidak disalahgunakan.
6: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.
8: Nusantara Pagi, Pro4 Makassar.
9: Kabaratna Pro4.

0: Sahabat Budaya, Guru Riseleng dikenal dengan cerita dan tradisi masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Toko ini berkaitan dengan kisah kepemimpinan dan kehidupan masyarakat pada masa lampau yang diwariskan melalui cerita lisan. Kisah Guru Riseleng memiliki nilai budaya karena menggambarkan keberanian, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur. Hingga kini cerita ini masih menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Bugis.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini, tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.